0: Tatan Balenjani.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104.5 FM Bali Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat Bali, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini. Setelah tadi sesi pertama kita udah ngobrol-ngobrol seru ya sobat Bali. Dari jam 6 sampai jam 7 tadi kita sudah membahas tentang kuliner di Ngawi, makanan khas Wong Ngawi gitu ya. Juga ada tadi dari sobat Bali juga yang spill cuaca di pagi hari ini gitu ya. Katanya tuh menggigil banget di Ngawi bagian utara. Kalau di Ngawi kotanya juga cukup menggigil sih menurut Bila sobat Bali. Kamu sendiri yang menggigil gitu ya, tapi tetap dibela-belain untuk keluar cari sarapan gitu ya sobat Bayana, jangan lupa pakai jaket ya. Tapi sobat Bayana, berhubung dengan makanan nih, selain makanan favorit yang ada di Wong Ngawi, ada juga makanan khas Ngawi yang mungkin sobat Bayana juga semuanya tahu ya, apalagi Wong Ngawi sendiri. Yang pertama ada tahu tempo. Sobat Bayana tahu kan yang namanya tahu tempo tuh? Nah, itu banyak banget di daerah-daerah, di desa sampai pun di kota, itu banyak banget yang jual. Nah, itu juga menjadi makanan favorit beberapa orang di Ngawi, apalagi orang-orang yang suka yang namanya lontong gitu sobat Bayana. Nah, itu juga pilihan kalau kita lagi gak mau makan yang namanya nasi nih sobat Bayana. Setelah itu ada yang namanya wedang cemoe. Nah, itu perpaduan dari wedang anget gitu sobat Bayana. Mie bisa diminum, juga bisa dimakan dengan topping-toppingnya gitu ya. Biasanya tuh enak banget diminum waktu cuaca lagi dingin sobat Bayana, lagi hujan gitu. Ya, itu enak banget sobat Bayana kalau diminum. Bisa ngangetin badan, juga rasanya tuh enak, manis, campur dengan topping yang hangat. Itu ada jahe, gula, roti tawar, kadang kacang, kacangan gitu sobat Bayana. Nah, itu biasanya ada juga yang jual di sekitar rumah ataupun yang keliling gitu zaman sekarang sobat Bayana. Nah, kamu sendiri tahu gak sih makanan khas Ngawi lainnya, atau letok, keripik tempe? Nah, itu juga cemilan sobat Bayana, keripik tempe tersebut. Nah, letok itu biasanya gandengannya ataupun pasangannya tuh sama nasi pecel. Nah, kalau sobat Bayana sendiri biasanya tim makan nasi pecel pakai pecel aja atau letok pecel nih sobat Bayana. Nah, boleh banget diceritain sama Bila atau di spill aja sama Bila makanan khas Wong Ngawi yang sobat Bayana sendiri juga jadi favorit sobat Bayana gitu ya. Di kosul level 5634545.
1: Halo?
2: Ya, halo.
1: Ini aku adalah

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

sama itu semua. Nah, sebagai kamu yang wong ngawi ini yang suka sarapan dengan kulineran gitu ya, ini bisa jadi referensi ya buat sobat-sobatnya semuanya yang pagi hari ini tuh bingung masih mau sarapan apa nih, atau pagi hari ini tuh nggak pengen sarapan yang berat-berat, pengen sarapan yang ringan-ringan aja. Kalau cuma sarapan biasa sih jenang ataupun bubur ya sobat-sobatnya tuh banyak banget yang jual, mulai dari di pasar, tukang sayur, ataupun di sekitar rumah gitu ya. Nah, itu juga makanan khas Ngawi gitu ya, banyak banget macamnya. Nah, sebagai wong Ngawi sendiri yang mencintai kota Ngawi gitu ya, yang sangat berbudaya, nah pastinya gak asing sama semua makanan ini. Nah, buat sobat-sobat semuanya yang lagi bingung nih mau makan apa ya, ataupun mau belanja apa gitu ya di Ngawi ini, mulai dari makanan hingga yang jual makanan nih, boleh direkomendasiin yang jadi favorit sobat bahana ataupun yang jadi yang disukai banget deh sama seluruh warga Ngawi ataupun kebanyakan orang Ngawi tuh di mana sih, boleh banget ya di spill. Jadi nggak hanya spill makanannya aja, bisa banget juga nge-spill yang jualan gitu sebenarnya, seperti yang jualan makanan. Jadi mungkin di sekitar Unlon Ngawi apakah ada, atau di daerah sebenarnya gitu, atau di desa mana gitu sebenarnya yang jual nasi pecel legend, jenang legend, ataupun tahu tempo legend gitu ya. Kalau di sekitar rumah Bill tuh ada sebenarnya satu yang biasanya pembelinya tuh malah dari kota-kota gitu ya. Padahal itu termasuk di daerah desa, tapi pembelinya malah di kota-kota. Nah, kalau sobat bener sendiri, adakah juga di desa sobat bener pembelinya tuh malah dari kota gitu ya, malah dari yang jarak rumahnya tuh jauh-jauh. Katanya kalau kayak gitu tuh udah legend sobat bener, entah rasanya yang berbeda dari yang lain gitu ya, ataupun harganya emang yang worth it gitu ya. Pastinya kalau jajanan khas daerah tuh sobat bener, apalagi di desa-desa itu, harganya masih worth it banget, masih benar-benar bisa dijangkau gitu. Nah, kalau kamu sendiri nih punya enggak sih rekomendasi jajanan yang harganya ramah di kantong, juga ramah di perut gitu ya, yang khas Ngawi banget, boleh banget langsung aja di 0856345454545.

0: 아니야?
1: 아이씨!
2: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
3: Mau.
2: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
3: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
2: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
3: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
4: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
3: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
5: Milku susu Belgiaku.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandung Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah sobat-sobat, kembali lagi bersama Bila yang ternyata jatuhnya masih ada waktu sekitar 20 menitan buat Bila namanya sobat-sobat semuanya di pagi hari ini. Dan pastinya di pagi hari ini tuh Bila tadi udah spill-spill tentang makanan khas Ngawi dari rasa-rasa yang bisa dinikmati di Ngawi ini. Ataupun kamu sebagai wong Ngawi sudah spill tadi makanan kesukaannya, yaitu ada tadi nasi pecel gitu ya kak. Terus ada dari wedo cemue, terus habis itu ada tahu tempo juga. Nah, selain itu Sobat Buana, apalagi nih makanan khas Ngawi yang kamu tuh suka banget gitu Sobat Buana, menjadi favorit kamu. Nah, boleh banget buat Sobat Buana yang gabung di pagi hari ini gitu ya, spill aja di 085634545. Atau Sobat Buana sendiri yang punya langganan gitu ya, tukang jual makanan yang menjadi favorit banyak orang di Ngawi apalagi gitu ya, boleh banget ya Sobat Bana langsung aja di spill gitu ya di pagi hari ini. Atau Sobat Bana mau cerita dan telepon di pagi hari ini sama Bila, masih ada waktu sekitar 20 menitan itu Sobat Bana buat ngobrol sama Bila di pagi hari ini di kopi spesial ini. Nah jangan lupa juga Sobat Bana yang pagi hari ini tuh udah memulai aktivitasnya, sebagai aktivitas lancar gitu ya, cuacanya udah lumayan hangat ya Sobat Buana, gak sedingin tadi pagi gitu ya. Ini Bila juga udah ngerasain walaupun dalam ruangan, tadinya tadi AC-nya tuh Bila sampai 20 derajat lebih gitu ya, 24-23 gitu. Padahal di luar tuh gak tahu Sobat Buana ada 19 derajat atau berapa gitu ya, itu dingin banget. Bahkan gak hanya Ngawi kota aja, tadi ada Sobat Buana juga yang bilang kalau Ngawi bagian utara gitu ya, itu juga menggigil gitu ya. Nah buat Sobat Buana semuanya di pagi harinya, semoga dari cuaca dingin ini tuh gak menghalangi Sobat Buana dalam beraktivitas, dalam mencari sarapan, apalagi Sobat Buana dalam ngopi pagi, ngopi spesial bareng Bila di pagi hari ini. Nah buat Sobat Buana juga yang lagi mau cari sarapan nih, Bila rekomendasiin kalau pagi-pagi mau yang anget-anget gitu ya, bisa beli atau cari wedang cemue gitu ya, atau mau yang kenyang bisa cari nasi pecel ya Sobat Buana. Kalau mau yang berbau lontong-lontong, cari aja tahu tempo gitu. Sebenarnya di Ngawi tuh banyak banget makanan khas dan berbagai, kalau kita gak pengen itu tuh ada gantinya gitu Sobat Buana. Ada di Ngawi tuh selain kota wisata juga kota kuliner ya Sobat Buana. Dalam gak sadar, kita semua tuh gak sadar banyak sekali kuliner yang di Ngawi. Nah buat Sobat Buana ya, ingat kuliner di Ngawi nih Bila ingetin ya, boleh banget di spill di 085634545454545.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: 105.5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bandar ternyata berakhir sudah siaran pagi sama Bila di pagi hari di Ajang Ngopi Spesial. Terima kasih buat Sobat Bandar yang udah gabung ya di pagi hari ini. Pastinya tadi kita udah ngobrol banyak banget nih Sobat Bandar. Dan terima kasih juga buat Sobat Bandar yang udah cerita dari tadi pagi hari ini. Bila pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tandani ning gini ya, Mas ning gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apa?
1: Tandani ning gini ya, Mas ning gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Ngopo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana Candi Prambanan ini menjadi saksi persahabatan Indonesia India. Sobat Bana, Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Republik India Narendra Modi mengunjungi Kompleks Candi Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli kemarin. Sobat Bana, kunjungan itu menjadi penegasan hubungan Indonesia dan India tidak hanya dibangun melalui kerjasama di berbagai bidang strategis, tetapi juga bertumpu pada ikatan sejarah dan kebudayaan yang terjalin selama lebih dari satu milenium. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, Prabowo mengatakan Candi Prambanan merupakan salah satu mahakarya peradaban dunia yang memiliki makna penting bagi Indonesia maupun masyarakat internasional. Sobat Bana, Kepala Negara menjelaskan kunjungan Perdana Menteri India ini memiliki makna yang sangat istimewa. Apalagi kemarin kunjungan yang diadakan di Candi Prambanan ini, Sobat Bana, jadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban antara Indonesia dan India yang sudah terjalin selama lebih dari 1000 tahun. Sobat Bana, hubungan kedua negara tidak hanya dibangun melalui kerjasama politik, ekonomi, dan juga pertahanan, tetapi juga berakar pada nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, juga sikap saling menghormati yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sobat Bana, Prabowo juga menegaskan Candi Prambanan merupakan simbol peradaban besar Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas, dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu relatif relief kisah Ramayana yang terukir di dinding-dinding candi ini menjadi bukti kedekatan sejarah dan budaya antara Indonesia dan India. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

104,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banner. Kabar baik, sehat, terus siap juga menyongsong aktivitasnya diharapkan yang bisa dirasain Sobat Bana pagi hari ini gitu ya, untuk bisa menyambut semua aktivitasnya pagi hari ini Sobat Bana di Kamis 9 Juli. Nah, Lila Bana juga udah siap banget nih menemani apapun yang menjadi aktivitasnya di Ngopi Spesial. Kita bisa bareng-bareng di sini selama 2 jam sampai jam 10 pagi. Yang apa namanya, mau banget gitu berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitarnya, yang mau banget mau banget gitu berbagi pendapat atau opininya, silahkan deh kumpul di sini. Plus juga pingin gitu ya mendapatkan penyegaran ingatan tentang peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lalu, tentu saja yang terjadi setiap harinya, dan hari ini di tanggal 9 Juli gitu. Semuanya kumpul aja di sini di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, pemerintah mengklaim kinerja APBN semester pertama 2026 ini tetap terjaga gitu Sobat Bahana. Nah, tetap terjaga di tengah-tengah dinamika ekonomi global ya. Pendapatan negara tumbuh, sementara belanja ini diarahkan untuk mendukung program prioritas dan juga menjaga stabilitas ekonomi. Nah, Sobat Bahana, pendapatan negara ini secara total ya ada 1.459,5 triliun rupiah. Sementara untuk belanja negara 1.656 triliun rupiah. Nah, Sobat Bahana, ini untuk dana hibah 0,7 triliun. Penerimaan negara bukan pajak ini 271 triliun. Perpajakan 1.187 triliun. Dan untuk transfer ke daerah Sobat Bahana ini sebesar 357,4 triliun. Belanja pemerintah 1.298,6 triliun rupiah. Ini berarti 43,1% dari target ya. Sementara kalau tadi penerimaannya 46,3% dari target. Sobat Bahana, faktor yang mempengaruhi kinerja APBN ini diantaranya di aktivitas ekonomi yang membaik dengan pertumbuhan kuartal pertama 2026 ini 5,61%. Ini tertinggi ya sejak kuartal ketiga tahun 2022 lalu Sobat Bahana. Nah, penerimaan perpajakan ini juga meningkat dengan tingkat kepatuhan di level 89%. Sementara belanja negara juga terukur dengan fokus pada program prioritas dan perlindungan sosial. Sobat Bahana, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga APBN ini diantaranya memprioritaskan belanja untuk program strategis nasional seperti MBG atau Makan Bergizi Gratis dan penyaluran bantuan sosial. Kemudian mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak, juga memperkuat pengawasan perpajakan dan menyempurnakan sistem Cortex ya. Sobat Bahana, jadi boleh disimpulkan kalau APBN 2026 ini sudah bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan juga akuntabel. Nah, ini sekedar gambaran aja Sobat Bahana, klaim pemerintah tentang kinerja APBN semester pertama 2026 ini terjaga ya, tetap terjaga gitu. Baik, untuk informasi waktu nih sudah 15 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi dulu yang barusan gabung. Dengan Lila di sini di Ngopi Spesial, Sobat Bahana bisa banget dapetin informasi catatan sejarah. Terus bisa juga berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan atau ada hal-hal lain yang terjadi gitu ya. Terus juga, Lila tunggu juga nih pendapatnya atau komentarnya gitu. Topik kita hari ini masih dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Ngawi ke-668 ya. Nah, kalau kemarin Sobat Bahana bisa banget bercerita tentang tempat-tempat indah di Ngawi yang recommended, kali ini kita mau tahu nih Sobat Bahana, kuliner khas Ngawi yang menurut kamu paling recommended gitu, paling direkomendasikan ya, boleh bagi ceritanya di sini di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio. Nah, berarti saatnya sekarang kita mulai menyusuri sejarah tanggal 9 Juli dengan peristiwa yang terjadi di ini sobat Bahana di 9 Juli tahun ini ya, ini 9 Juli 1816 gitu sobat Bahana, ini deklarasi kemerdekaan oleh Argentina dari Spanyol gitu. Argentina mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol gitu maksudnya ya. Nah, Argentina ini secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol pada 9 Juli 1816 melalui Kongres Tucuman. Nah, sebelumnya Revolusi Mei yang terjadi pada 25 Mei 1810 inilah yang menjadi tonggak awal perjuangan rakyat Argentina menuju kemerdekaan. Dan kini sobat Bahana, 9 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Argentina, menjadi salah satu hari penting nasional ya yang diperingati di Argentina.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
6: Halo.
5: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
6: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
5: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
6: Mau.
5: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
6: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium.
5: Huh?
6: Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
5: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
6: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
7: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
6: Nutrisi langkahku.
5: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
8: Milku susu Belgiaku.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bahana, salah satu kado untuk hari jadi ngawi ke 668. Ini naiknya kompetisi ke level ini sepak bola Singa Ngawi gitu ya, yang naik satu level ke atas, berhasil naik satu level ke atas ke Liga 3. Dan untuk memberikan apresiasi pada Persinga, Sobat Bahana, hari ini bakal diadakan penjemputan dan pawai. Cuman belum disebutin sih mulainya jam berapa nih ya. Titik kumpulnya di Taman Pemuda Soekarno. Nah, nanti rutenya ada Terminal Baru, kemudian Kartonyono, Rumah Dinas Wakil Bupati, alun-alun ya, putar satu kali Kartonyono dan berakhir di Mes Persinga. Buat yang ingin ikut penjemputan dan pawai, Sobat Bahana, dilarang menggunakan knalpot brong, tetap menggunakan helm dong ya. Dilarang membawa miras dan mabuk-mabukan, tetap tertib berlalu lintas tanpa mengganggu pengguna jalan yang lain gitu. Jadi tetap tertib berlalu lintas, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, berikan contoh yang baik untuk masyarakat Ngawi yang tanpa ada gangguan gitu ya, yang disebabkan karena adanya konvoi penyambutan ini gitu. Baik Sobat Bahana, kita kembali lagi nih di Ngopi Spesial. Dan ada apa lagi yang terjadi di tanggal 9 Juli, Sobat Bahana? Nah, salah satu yang menjadi catatan sejarah di tanggal 9 Juli itu adalah CONMEBOL resmi berdiri. Apa ini CONMEBOL? Ini adalah konfederasi sepak bola Amerika Selatan yang resmi didirikan sebuah bandar di 9 Juli 1916. Organisasi ini menjadi induk sepak bola bagi negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan juga merupakan salah satu konfederasi tertua yang berada di bawah naungan FIFA. Nah, Sobat Bahana, gagasan pembentukan CONMEBOL ini diprakarsai oleh Hector de Fadavia Gomez dari Uruguay sebagai upaya untuk menyatukan persepak bolaan di Amerika Selatan. Saat ini Sobat Bahana, organisasi itu sendiri sekarang bermarkas di Luqueo, Paraguay ya. Nah, itu dia Sobat Bahana. yang juga menjadi satu catatan sejarah berdirinya Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan. Kalau ngomongin soal bola, yang ini masih pengen tahu lebih banyak lagi info-info tentang Piala Dunia 2026. Silakan nih gabung ya di Lensa Piala Dunia setiap hari dari setiap jam 7 pagi, kemudian jam 1 siang dan jam 7 malam. 104,5 FM Bana Radio gitu ya. Terus pokoknya selama pagelaran Piala Dunia kita bakal update terus nih informasi-informasinya. Jadi yang gak sempet lihat di TV gitu, terus paginya karena harus kerja, bisa deh simak infonya di 104,5 FM ya. Baik Sobat Bana, saya ingatkan juga nih sekali lagi yang ingin berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar gitu, boleh situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan mungkin ya, atau ada hal-hal lain yang terjadi. Lagi musim kemarau banyak kebakaran, terutama kebakaran kebun bambu seperti yang terjadi kemarin di Beran gitu ya. Tadi malam juga ada di Kasreman pohon bambu gitu yang terbakar. Bisa nih kasih informasinya yang lain juga, mungkin ada kejadian yang sama atau kejadian-kejadian lain ya. Kita masih tunggu di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Xpace Radio. Ya Sobat Bahana, masih ini kan suasananya 668 tahun ya hari jadi Kabupaten Ngawi. Nah kita masih ngomongin, mengulik lagi soal Ngawi. Sobat Bahana, Ngawi kan punya banyak rasa, kulinernya itu juga banyak banget macemnya gitu. Nah kalau menurut kamu nih, makanan favorit Pongawi itu apa?

0: KBS 뉴스.
1: 100,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Banding kartu kuning Olis ini ditolak. Sobat Bana, winger timnas Prancis Michael Olis ini harus waspada penuh saat bertemu Maroko karena banding kartu kuningnya yang ditolak. Sobat Bana, Olis mendapat kartu kuning saat bertemu dengan Paraguay di babak ke-16 besar Piala Dunia 2026 karena dianggap menampar muka Matias Galarza. Tapi dalam tayangan ulang, Sobat Bana, Olis ini cuma memegang baju Galarza dan dianggap tidak pantas diberikan kartu kuning. Maka dari itu Perancis mengajukan banding agar kartu kuning Olis ini dibatalkan. Sobat Bana, ini bersama dengan dicabutnya kartu merah striker Amerika Selatan Volarin Balogun. Jadi ada harapan Olis ini bisa terbebas dari kartu kuningnya. Tapi harapan Perancis ini dipastikan pupus Sobat Bana karena FIFA menolak banding itu. Alhasil Olis akan tetap membawa hukuman kartu kuning saat Perancis bertemu Maroko di babak perempat final yang bakal digelar Jumat 10 Juli dini hari waktu Indonesia Barat besok. Olis harus waspada karena dia berpotensi absen di semifinal jika mendapatkan kartu kuning kembali dalam pertandingan itu. Sobat Bana, Olis ini adalah kunci Prancis di Piala Dunia 2026 dengan torehan 5 assist, paling banyak di antara para pemain yang lain. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, pernah gak sih ngebayangin uang 60 miliar rupiah? 1 miliar aja belum kebayang gimana banyaknya gitu kan. Nah, ini nih Sobat Bana, polisi ini menggeledah kafe The Klein gitu ya, yang ini terkait dugaan korupsi, dan salah satu yang diamankan ini brankas yang isinya diduga 60 miliar rupiah gitu loh Sobat Bana. Cafe The Klein Signature gitu yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan ya, memang tengah menjadi sorotan setelah digeledah aparat kepolisian pada 8 Juli kemarin, yang dilakukan oleh personil Korps Tipidkor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam skema joint investigation untuk menyelidiki 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Sobat Bana. Habis penggeledahan itu, polisi juga menyegel lantai 2 bangunan yang selama ini difungsikan sebagai area perkantoran ya. Sementara untuk operasional kafenya di lantai dasar, ini tetap diizinkan untuk beroperasi gitu. Sobat Bana, banyak nih akhirnya publik yang dibuat penasaran dengan kafe ini, termasuk tentang siapa sih pemilik kafe itu, lantas siapakah pemiliknya gitu ya. Ini The Klein ini merupakan anak perusahaan dari The Klein Kulineri Nusantara, perusahaan yang bergerak di bidang kuliner Sobat Bana. Ini tidak hanya mencakup satu keluarga sedarah ya, tetapi lebih dari satu daerah asal. Makanya disebut Klein Resto and Cafe gitu. Nah, ini salah satu faktanya tentang Cafe The Klein Sobat Bana kemarin digeledah oleh aparat kepolisian. Dan kafe ini menyajikan western food yang menyajikan menu-menu tradisional juga tradisional Nusantara yang jarang ditemui di resto atau kafe-kafe modern gitu ya. Anda siapa pemiliknya Sobat Bana? Sampai saat ini tim penyidik kepolisian belum membeberkan secara resmi sih siapa pemilik dari kafe ini gitu. Tapi yang jelas kemarin memang terungkap ada brankas yang ditemukan di Cafe The Klein gitu ya. Ini berawal dari lemari yang isinya ini sampai puluhan miliar rupiah gitu Sobat Bana. Brankas besar ini disembunyikan di balik lemari gitu ya. Dan awalnya sih belum terungkap isi brankas ini, tapi dalam hitungan jam ternyata fakta-faktanya juga mulai terkuak. Mata uang asing sampai nilai uang sitaan yang mencapai puluhan miliar rupiah gitu Sobat Bana. Oke, kita tunggu aja ini terkait dengan korupsi apa beritanya. Tapi Indonesia memang gak pernah sepi ya dari namanya kasus korupsi gitu loh. Baik Sobat Bana, kita masih punya waktu 18 menit lagi nih di Ngopi Spesial. Dan kira-kira ada apa lagi nih peristiwa penting yang terjadi di tanggal 9 Juli ini merupakan ini Sobat Bana, hari berdirinya ORARI gitu, Organisasi Amatir Radio Indonesia, yang resmi didirikan di 9 Juli 1968 ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1967. ORARI ini menjadi satu-satunya organisasi yang mewadahi para amatir radio di Indonesia. Sobat Bana, organisasi ini juga merupakan anggota International Amateur Radio Union. Sementara itu, aktivitas amatir radio dunia sendiri ini mengacu pada ketentuan radio regulation yang diterbitkan oleh International Telecommunication Union ya. Jadi hari ini merupakan hari ulang tahun berdirinya ORARI atau Organisasi Radio Republik Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh,

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae to kuwi.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne Bune.
0: Ya, terus terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Radio Sobat Koma di FM Bana Radio. Sobat Bana, selain Ngawi itu punya banyak tempat-tempat indah, Ngawi ini juga punya banyak rasa loh. Nah, kalau menurut kamu makanan favorit Wong Ngawi, kamu tuh sebagai Wong Ngawi apa sih? Sobat Bana, boleh dong kasih ceritanya di sini ya. Kita masih tungguin di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bana juga bisa banget, pokoknya ditungguin di sini gitu. Oke, Sobat Bana, tanggal 9 Juli ternyata juga menyimpan satu catatan apa ya, tragedi gitu loh. Tragedi berarti sesuatu yang menyedihkan ya. Ini adalah kecelakaan pesawat di Rusia yang menewaskan 125. 9 Juli 2006, pesawat S7 Airlines penerbangan 778 ini mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandara Internasional Irkutsk, Rusia. Pesawat yang mengangkut 203 orang ini, penumpang dan awak gitu ya, ini keluar dari landasan, kemudian menabrak penghalang, lalu terbakar. Sebanyak 125 orang di dalamnya ini meninggal dunia, sedangkan 78 lainnya berhasil selamat dalam tragedi kecelakaan itu. Sobat Bana, kecelakaan ini juga menjadi salah satu tragedi penerbangan yang paling mematikan dalam sejarah Rusia.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
9: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
10: Pengen tahu.
9: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
10: Usah tanya,
7: Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang gak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
9: Radio?
7: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
9: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bane Radio. Sobat Bane, beberapa catatan momen penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi di 9 Juli tadi. Mudah-mudahan sih bisa nambah wawasan sejarah yang juga ya gitu ya. Tapi jangan kemana-mana nih, kita bakal balik lagi di sesi yang kedua. Lila tungguin yang apa namanya mau gabung di sini ngobrolin topik kita hari ini. Mau kasih saran, ini loh makanan favorit orang Ngawi. Kita tunggu ya, pokoknya di Ngopi Spesial.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105 FM Bana Radio Sobat Bana, ada sejumlah, ada demo di sejumlah titik di Jakarta, dan polisi ini mensiagakan 1.600 lebih personelnya. Sobat Bana, sebanyak 1.069 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta Pusat hari ini di Kamis 9 Juli. Sobat Bana, masa dijadwalkan melakukan aksi unjuk rasa ini di Jalan Gambir sampai Jalan MH Tamrin. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Erlin Sumantri, seperti dikutip dari Detik News hari ini Sobat Bana, aksi ini digelar oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia dan juga beberapa elemen massa lainnya. Kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Jajaran ini disiagakan. Pengamanan aksi unjuk rasa dari Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir yang rencananya bakal dilakukan mulai jam 10 pagi ini. Sobat Bana, unjuk rasa kedua dan ketiga ini akan digelar oleh Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia di depan Kedutaan Besar Jepang jam 10 pagi, kemudian di depan Kedutaan Besar Jerman jam 11 siang di Jalan MH Tamrin. Sementara itu Sobat Bana, rekayasa lalu lintas di titik-titik lokasi unjuk rasa itu akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa yang ada di lapangan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Radius 4,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Selamat pagi. Lah, mau nyapa dulu nih yang baru saja gabung di sini. Selamat pagi, selamat datang, menikmati ngopi spesial ya pagi hari ini. Yang udah stay-nya dari tadi, makasih banget. Mudah-mudahan tetap betah menikmati ngopi spesialnya sampai di jam 10. Karena di sesi yang kedua kita bakal ngobrol seru banget nih Sobat Bana untuk topik yang udah kita siapin gitu ya. Oke, yang belum sarapan silakan deh sampai sarapan pagi. Yang waktunya minum kopi juga silakan aja gitu. Kita ngobrolnya santai-santai aja sih, ngomongin tentang ngawi yang bayang mungkin harapan hamparan sawah gitu ya. Udara yang masih sejuk, tempat wisatanya yang indah Sobat Bana. Tapi pagi ini Lina mau ngajak ngobrol kamu tentang ngawi, tapi yang ada hubungannya dengan perut. Ayo, siapa yang belum makan? Pasti kebayang sama makanannya kan? Ya, Sobat Bana, tema spesial pagi hari ini masih juga menyemarakan hari jadi ngawi ke-668. Ngawi kan punya banyak rasa gitu. Apa sih makanan favorit wong ngawi gitu? Boleh gabung di sini ya, karena setiap daerah itu kan pasti punya cita rasa kan. Ada yang enggak pernah bosan makan pecel. Ada yang kalau pagi itu harus banget nasi pecel dengan peyek, jadi rela berburu soto rawon. Ada yang rela juga berburu soto rawon, soto rawon, sate gitu ya. Bakso ataupun nasi goreng sampai camilan tradisional seperti getuk, cenil ataupun jadah gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih Sobat Bana, makanan yang paling menggambarkan wong ngawi itu apa sih yang menjadi favorit banyak orang gitu? Jadi ketika tahu makanan itu nih, ini pasti dari ngawi nih gitu ya. Makanan apa yang juga selalu bikin kangen saat kita berada di luar kota, jadi kangen sama ngawi gitu. Boleh nih bagi ceritanya di sini Sobat Bana, langsung aja kirim cerita kamu ke 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana melalui aplikasi Xspace Radio.

0: program spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nantur pari, apa nantur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Seratus koma lima FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, ini ya apa namanya untuk ya ini sedikit gambaran aja sih harga pangan per hari Kamis 9 Juli. Emang nggak sama di setiap tempat, tapi mungkin berkisarnya di antara itu gitu ya. Nah, Sobat Bana, harga pangan nasional ini terpantau mengalami pergerakan di hari ini dan berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Bank Indonesia, sejumlah komoditas ini mengalami penurunan harga, terutama kelompok cabai dan juga bawang merah. Sementara harga daging sapi, nah ini mengalami kenaikan ya. Harga bawang merah turun 4,55%. Sobat Bana, dari sebelumnya 46.100 rupiah per kilogram gitu. Untuk bawang putih ini naik tipis 0,23% ya, dari menjadi 44.100 rupiah per kilogram. Kalau harga bawang merahnya ini menjadi 46.100 rupiah per kilogram. Lebih tinggi harga bawang merah ya dibandingkan dengan harga bawang putih nih Sobat Bana. Nah, untuk komoditas berasnya, harga beras kualitas bawah 1 ini masih bertahan di Rp14.700 per kilo, sedangkan kualitas bawah 2 Rp14.500, medium 1 ini Rp16.350 dan medium 2 Rp16.150. Sementara untuk beras kualitas super, harga super 1 ini Rp17.650, beras super 2 Rp17.150 per kilogram. Untuk kelompok hortikultura nih Sobat Bana, mayoritas harga cabai mengalami penurunan nih ya. Cabai merah besar ini Rp49.700 per kilogram. Cabai merah keriting juga turun ya menjadi Rp49.700. Cabai rawit hijau ini Rp50.600 dan cabai rawit merah Rp61.450 per kilogram. Komoditas protein hewani Sobat Bana, harga daging ayam ras segar ini turun tipis ya menjadi Rp36.800. Sebaliknya daging sapi kualitas 1 ini menjadi Rp150.450 mengalami kenaikan. Daging sapi kualitas 2 Sobat Bana Rp141.650 per kilogram. Dan harga telur ayam ras segar ya Rp29.050 per kilogram. Nah kalau di Ngawi ini malah lebih rendah nih Sobat Bana, sampai Rp22.000 per kilogram saja gitu. Sementara untuk harga kebutuhan pokok lain ini terpantau stabil ya. Untuk gula pasir premium di Rp20.300, gula pasir lokal Rp19.050 per kilogram. Untuk harga minyak goreng curah Sobat Bana, ini juga tetap bertahan di Rp20.550 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek 1 ini Rp24.250 per liter. Dan minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp23.400 per liter gitu ya. Ini sekedar gambaran untuk harga kebutuhan pokok di hari ini Sobat Bana. Setiap daerah memang gak sama, tapi ini secara nasional ya. Baik Sobat Bana, untuk informasi waktu sekarang sudah 18 menit nih dari jam 9 pagi. Boleh dong kasih ceritanya, rekomendasinya atau bocorannya gitu. Makanan favorit Wang Awi itu apa sih Sobat Bana? Karena Wang Awi kan punya banyak cita rasa gitu kan. Ya, Sobat Bana, Wang Awi kan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi terbesar di Jawa Timur kan. Jadi lumbung pangan nasional juga nih. Jadi enggak heran kalau begitu banyak nih kuliner-kuliner khas Ngawi yang berbahan dasar beras dan hasil bumi lokal gitu. Selain itu juga warung pecel, aneka olahan ayam hingga jajanan-jajanan pasar itu masih menjadi bagian dari budaya kuliner yang terus bertahan sampai sekarang di Ngawi gitu loh Sobat Bana. Jadi coba deh Sobat Bana, mungkin ini ada ya, pertanyaannya mungkin yang bisa dijawab gitu. Kalau ada tamu dari luar kota datang ke Ngawi, makanan apa nih yang pertama kali bakal kamu ajak mereka untuk mencoba gitu. Jadi rekomendasinya apa nih makanannya? Terus lebih pilih sarapan pecel, soto atau mungkin rawon nih Sobat Bana? Terus makanan apa yang selalu bikin kamu tuh kangen sama Ngawi, kamu halaman di Ngawi gitu. Mungkin ini bisa sih jadi bahan cerita gitu ya. Silakan kita tungguin nih di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana juga bisa banget ya. Yang udah masuk dulu aja, terima kasih banget. Halo saat pagi Mbak Neni. Pak Neni, paling favorit ya nasi pecel itu gak ada bosennya. Tapi samanya masih pedas ya, ditambah payek kacang gitu. Jadi dunia serasa surga gitu. Kalau belum makan nasi pecel tuh rasanya belum benar-benar sarapan gitu loh Mbak. Ini tiap hari nih nasi pecel sarapannya Mbak Neni. Mbak Neni, oke gak apa-apa sih ya. Terima kasih nih ya sudah berbagi cerita di sini gitu. Halo juga, selamat pagi. Ini Pak Rafli, kalau aku sih pilih rawon ya Mbak ya. Kuahnya gurih, dagingnya empuk, paling enak tuh dinikmati pagi-pagi sebelum berangkat kerja gitu. Dan kebetulan istri saya tuh ngerti banget kalau saya suka rawon. Jadi kalau pagi pasti dia disiapin, entah itu masak sendiri atau beli. Kalau beli mungkin bisa juga direkomendasikan nih warungnya mana gitu ya. Halo, terima kasih sudah berbagi juga di sini. Yang lain kita masih tungguin dong. Silakan bisa share di Ngopi Spesial edisi hari ini Kamis 9 Juli. Kita tungguin ya sampai jelang nanti jam 10 pagi.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih radio.

0: RS News.
1: Serado Sobat Koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Ronaldo unggah Portugal Sempre usai tersingkir dari Piala Dunia 2026 dan ini banyak memancing reaksi dari para netizen yang dibuat terharu. Sobat Bana, tidak butuh waktu lama unggahan itu langsung dibanjiri oleh jutaan viewers, ratusan ribu likes, juga ribuan komentar dari para penggemarnya. Banyak netizen memberikan dukungan kepada Ronaldo dan menyebutnya tetap sebagai legenda sepak bola dunia. Sobat Bana, banyak yang memberikan ucapan terima kasih dan memberikan semangat pada Ronaldo. Salah satunya, ini Ronaldo lebih besar dari Piala Dunia dan Piala Dunia ini akan membawa banyak perubahan dalam sejarah sepak bola. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Ratus 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ratus 4,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, balik lagi di ngopi spesial pagi hari ini dan kita juga masih tungguin gitu ceritanya atau komentarnya gitu ya. Ini tentang Ngawi kan punya banyak rasa. Nah, kalau menurut kamu makanan favoritnya Wong Ngawi itu apa sih, Sobat Bana? Bisa banget ya kasih ceritanya di sini. Kita tunggu di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bana. Halo Mbak Dewi, kalau aku sih suka sate ayam. Apalagi kalau makannya tuh bareng keluarga malam minggu, rasanya tuh selalu bikin rindu. Ngawi kan juga banyak lomba yang jual sate ayam kan, jadi banyak pilihan gitu. Bener ya. Selamat pagi juga, halo Santa nih. Bakso dong, di Ngawi banyak kok kedai-kedai bakso yang enak dan recommended gitu. Pokoknya ini tetap nomor satu, mau hujan atau panas, bakso katanya selalu jadi pilihan. Terima kasih. Ada satu lagi nih yang memberikan rekomendasi jajanan pasar. Jajanan pasar getuk gitu. Kan di Ngawi sekarang juga sudah ada tuh Mbak, getuk anyar yang sudah melalang buana ke daerah-daerah lain gitu ya. Rasanya sederhana tapi ini penuh dengan tantangan dan saya setuju sih ini dilestarikan gitu. Oke, terima kasih nih sudah gabung juga di sini ya. Udah kasih rekomendasinya juga, apa nih makanan atau cemilan yang bisa dinikmati. Mungkin ada saudara, teman gitu, sanak saudara yang datang dari luar kota ke Ngawi gitu ya. Boleh direkomendasiin tadi makanan-makanan tadi yang udah direkomendasikan juga sama Sobat Bana. Yang lain kalau masih pingin gabung juga di sini memberikan cerita atau rekomendasinya, Dila masih tungguin nih di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana ini juga bisa di 0856345454545. Terus ya pokoknya mau nulis di mana bisa banget deh, kita tungguin di sini Sobat Bana ya di ngopi spesial. Kita masih punya banyak waktu sampai jam 10 pagi nanti.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Seratus bat koma lima FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bahana, Dokter Tifa ini akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah menyiapkan 37 halaman gitu ya, nota keberatan soal pencemaran nama baik Jokowi gitu. Nih, terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia Tasyumata, Dr. Tifa, ini sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Sobat Bahana, dan dalam sidangnya kali ini nanti Dr. Tifa dijadwalkan membacakan eksepsi gitu, atau nota keberatan atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ya. Nah, Dr. Tifa sendiri sudah tiba tadi sekitar jam 8 lewat 46 menit didampingi oleh para kuasa hukum gitu, sejumlah kuasa hukum gitu yang mendampingi Dr. Tifa dalam kasus itu. Oke, Sobat Bahana, nanti gimana jalannya persidangan mungkin bisa diupdate lagi informasinya ya. Oke, baik, kita masih punya waktu 13 menit lagi dan masih ngomongin soal makanan favorit Wong Ngawi gitu. Ngawi itu kan punya banyak cita rasa gitu kan. Nah, kalau menurut kamu makanan yang paling direkomendasikan dari Ngawi gitu. Ini jadi makanan khas dan pasti ingat sama Ngawi gitu. Apa sih Sobat Bana? Kita tunggu dong ya di 085634545455, bisa lewat medsosnya Bana gitu. Kalau ada teman dari luar kota yang datang ke Ngawi, kira-kira makanan apa yang wajib direkomendasikan atau kuliner khas Ngawi yang paling sering kamu rindukan kalau nggak ada di Ngawi, apa nih Sobat Bana gitu. Jadi ini makanan-makanan atau kuliner-kuliner yang menjadi favorit masyarakat Ngawi ya, bisa jajanan tradisional, warung legendaris, sampai oleh-oleh khas Ngawi. Dan silakan bisa bagi ceritanya di sini. Kita masih tungguin di 085634545455, bisa juga lewat medsosnya Bana. Halo Yoga, kalau aku justru suka nasi goreng pinggir jalan ya Mbak. Rasanya itu khas dan selalu ramai pembeli meskipun yang jualan itu orang Madura katanya. Tapi tetap ya, ini kan bisa direkomendasikan bagi yang datang ke Ngawi gitu. Oke, terima kasih deh Yoga udah gabung juga di sini.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Ya, Sobat Bahana, ternyata setiap orang itu punya makanan favorit yang beda-beda ya. Tapi satu yang sama nih Sobat Bahana, makanan itu bukan cuman soal rasa aja sih, melainkan juga tentang kenangan, keluarga, kebersamaan gitu. Ya, mudah-mudahan sih kuliner-kuliner lokal Ngawi itu sebaiknya disukai luas dan terus menjadi kebanggaan masyarakat Ngawi dong, tentu saja ya. Oke, terima kasih nih untuk yang sudah gabung, memberikan ceritanya di sini, memberikan rekomendasi juga wisata makanan-makanan di Ngawi yang bisa bikin apa ya, teringat terus gitu ya. Ya walaupun belum sempat, nanti bisa gabung deh di ngopi spesial, di ngopi Bahana, di ngopi senja, dan juga di ngopi santai gitu. Pokoknya terus gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Dilapain dulu ya dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Kamis 9 Juli. Bye-bye now dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Ngawi sepi peminat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harapan pedagang seragam sekolah di Pasar Besar Ngawi untuk meraih peningkatan penjualan menjelang tahun ajaran baru belum terwujud. Hingga hamin beberapa hari sebelum siswa kembali masuk sekolah, suasana pakaian lantai 2 masih terlihat sepi dengan aktivitas jual-beli yang belum menunjukkan peningkatan signifikan. Salah seorang pedagang, Betty, mengungkapkan bahwa musim penjualan tahun ini menjadi salah satu yang paling lesu dibandingkan beberapa tahun terakhir. Menurutnya, berkurangnya daya beli masyarakat membuat banyak orang tua memilih menunda pembelian atau berbelanja lebih hemat. Ia menuturkan pada musim penerimaan siswa baru sebelumnya, pembelian eceran maupun grosir sudah berdatangan sekitar sepekan sebelum sekolah dimulai. Kini transaksi yang terjadi sebagian besar hanya berasal dari pelanggan tetap yang sudah berlangganan.
3: Kondisinya ada penurunan dari tahun kemarin dengan tahun ini, perbandingannya seperti itu, ada penurunan. Dan penurunannya itu tidak sedikit sih, maksudnya itu penurunannya ya lumayan jauh lah dari tahun
4: kalau
3: kemarin.
4: Menjelang ini kan tinggal beberapa, mungkin satu minggu ya yang masuk.
3: Iya.
4: Itu kalau sebelumnya itu seperti apa suasananya?
3: Kalau sebelumnya, tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun sekarang ini lebih lancar tahun sebelumnya. Soalnya biasanya satu minggu sebelum masuk sekolah itu dari pagi itu kami sudah disibukkan dengan pembelian seragam secara ecer maupun grosir.
4: Kalau sekarang
3: ini kadang siang itu baru ada, itu pun yang langganan tahun-tahun sebelumnya sudah pernah membeli seragam di tempat kami.
2: Meski demikian, Betty tetap menyediakan berbagai kebutuhan seragam mulai tingkat SD, SMP hingga SMA. Seragam SD masih menjadi produk yang paling banyak dicari dengan harga berkisar Rp90.000 hingga Rp110.000 per setel, menyesuaikan ukuran. Kondisi serupa juga dirasakan Bu Herman, pedagang seragam lainnya di Pasar Besar Ngawi. Ia menilai antusiasme masyarakat berbelanja di pasar mengalami penurunan. Meski lokasi kiosnya berada di area yang mudah dijangkau pengunjung, para pedagang berharap masyarakat mulai memadati pasar pada hari-hari terakhir menjelang dimulainya kegiatan belajar-mengajar. Mereka optimis masih ada peluang peningkatan penjualan meski tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, pulsa listrik habis beberapa KDKMP di Lamongan terpaksa tutup. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
5: Baik, terima kasih sobat. Sejumlah unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan saat ini tidak beroperasi. Salah satu yang terpantau tutup adalah KDKMP di Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sugio. Aktivitas jual beli di lokasi tersebut terhenti karena pintu rolling door koperasi tertutup rapat. Penutupan ini diduga terjadi akibat habisnya token listrik yang ditandai dengan meteran listrik di area bangunan yang menyala merah dan terus berbunyi. Gangguan operasional serupa juga dialami oleh KDKMP di wilayah Sukorejo dan Sidokumbul karena kendala kiriman token listrik yang belum diterima. Kepala Desa Sekar Bagus Sugio, Imam Mustaqim, mengkonfirmasi bahwa penutupan sementara ini dilakukan berdasarkan instruksi dari pihak Agrinas.
6: Saya kira kalau tadi saya konfirmasi dengan petugasnya yang ada di KDMP, ternyata ya disuruh tutup sementara karena ada alasannya token belum terisi atau belum terbayar. Ketahuan saya ya. Ya, hanya itu. Ya, mungkin dari lain-lain mungkin kita nggak tahu, cuman ini tadi konfirmasi dari pegawai dari KDM.
5: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat libur sekolah, perpustakaan Magetan tetap buka kelas gratis. Anak-anak diajak belajar daripada main HP. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
7: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arpus Kabupaten Magetan tetap menggelar kelas belajar gratis bagi pelajar selama libur sekolah. Program bertajuk After School tersebut menjadi alternatif bagi anak-anak untuk mengisi waktu liburan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magetan, Endang Ambarwati, mengatakan minat masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Banyak orang tua yang menghubunginya setelah mengetahui informasi kegiatan melalui media sosial.
8: Banyak kemarin ketika saya pasang story di WA itu, banyak teman-teman yang nanyakan untuk ngisi liburanannya, timbang pegang HP aja, lebih baik ikut kelas tambahan. Jadi ya silahkan, artinya teman-teman biasanya langsung menghubungi yang menangani.
7: Endang menjelaskan jumlah peserta di setiap kelas berbeda-beda. Ada kelas yang diikuti sekitar 12 anak, sementara kelas lainnya menyesuaikan jumlah pendaftar. Menurut dia, seluruh kegiatan belajar didamping oleh para relawan yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk guru SMK yang secara sukarela berbagi ilmu kepada para pelajar. Kegiatan belajar berlangsung setiap hari dari pukul 16 waktu Indonesia Barat di Perpustakaan Daerah Magetan.
8: Pengajarnya dari relawan. Volunteer, iya, volunteer. Iya, ada volunteer relawan itu juga ada yang dari guru SMK. Jadi memang mereka punya jiwa apa ya, bagaimana care terhadap ini mata pelajaran yang dia punya, yang anak-anak sekolah masih membutuhkan tambahan mendapatkan dari
7: situ. Yang menambahkan, kegiatan after school bukan program musiman saat libur sekolah, melainkan kegiatan yang sudah berjalan sejak lama dan tetap dilaksanakan sepanjang tahun. Selain after school, Dinas Arpus Magetan juga rutin menggelar berbagai kegiatan literasi. Bahkan sejak Juni lalu, agenda literasi yang berlangsung setiap hari di berbagai lokasi. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, gedor jaringan terputus. Polres Bojonegoro ungkap 34 kasus narkoba dan ringkus 11 tersangka. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Kepolisian Resor Bojonegoro di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Afrian Satya Permadi berhasil mengungkap 34 kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang periode tahun 2026. Keberhasilan operasional yang penuh tantangan ini dipaparkan secara resmi dalam konferensi pers yang digelar di Gedung AP Rawi Mapolres Bojonegoro. Dalam pelaksanaannya, petugas di lapangan menghadapi hambatan berat berupa sistem jaringan terputus antar bandar, pengedar, hingga pemakai yang kerap melarikan diri saat salah satu anggota tertangkap. Minimnya barang bukti langsung, serta pemanfaatan platform media sosial oleh para pelaku sebagai modus operandi digital yang dinamis. Guna memutus mata rantai tersebut, Kapolres mengimbau lapisan masyarakat untuk berani melapor dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika yang tidak mengenal batas usia. Kasat Res Narkoba Polres Bojonegoro Ibtu Mudo Trisanjoyo merinci bahwa dari total 34 kasus yang ditangani, terdapat 16 laporan polisi yang sudah masuk tahap P21 dan tahap 2. 8 laporan diselesaikan melalui keadilan restoratif, serta 10 laporan yang hingga kini masih dalam proses penyidikan intensif.
10: Ungkap sebanyak 34 kasus di tahun 2026 dengan rincian 16 LP, terdiri dari P21 dan A2, itu selesai. Kemudian 8 LP dilaksanakan restoratif. Kemudian 10 LP masih dalam tahap sidik atau penyidikan.
9: Melalui serangkaian pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka yang terdiri dari 2 tersangka kasus sabu-sabu, 7 tersangka kasus obat keras berbahaya, dan 2 tersangka kasus ganja. Petugas juga menyita barang bukti krusial berupa 0,67 gram sabu, 62,95 gram ganja, 618 obat keras berbahaya, 9 unit telepon genggam, 2 unit sepeda motor, serta 1 unit mobil, di mana para tersangka kini dijerat pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan denda maksimal 8 miliar rupiah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Eh, ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

Good morning Sobat Bahana, kembali lagi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Oke, bareng aku lagi Eva yang bakal nemenin aktivitas kalian sampai siang nanti. Nah, tema kita hari ini tuh seru banget nih, yaitu Ngawi Punya Rasa, Makanan Favorit Wong Ngawi. Kalian yang Wong Ngawi pasti bakal punya makan favorit nih dari kota Ngawi. Oke, kalau ngomongin Ngawi pasti ada yang terlintas nih ya, bukan cuma kota yang adem, nyaman, ramah ya, apalagi slogan Ngawi yang terkenal ramah itu. Dari makanan berat sampai jajanan tradisional tuh semuanya ada di Ngawi gitu ya. Food is more than just something we eat. It's bring people together and brings memories. Jadi hari ini kita bakal bahas atau ngobrol santai ya seputar kuliner khas Ngawi nih yang mungkin jadi favorit kalian juga. Oh ya, jangan lupa nanti kalian bisa share pendapat atau share makanan favorit kalian itu apa aja ke media sosial Bahana atau ke nomor WhatsApp Bahana ke 085634545454545.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh.

Halo Sobat Bahana, kembali lagi di KOS 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Oh ya Sobat Bahana, kalau ditanya ya, makanan favorit apa Bang Awi? Pasti jawabannya macam-macam kan ya. Yang paling banyak tuh, yang paling sering disebut tuh pasti pecel kan. Pecel, meski apa ya, nasi pecel dimanapun tuh pasti ada ya. Tapi kayak pecel tuh punya di beberapa tempat tuh pasti punya rasa yang tersendiri, punya rasa yang berbeda, punya rasa yang khas gitu kan ya. Nah, menurut aku nih ya, menurut Eva, pecel khas Ngawi tuh terkenal dengan bumbunya. Bumbunya tuh enak banget gitu, kacangnya yang gurih dan apa ya, sedikit pedas gitu. Dan cocok disantap kapan saja, mulai dari sarapan sampai makan malam. Nah, menurut Sobat Bahana nih ya, selain nasi pecel, Ngawi juga punya kuliner apa ya yang gak kalah khas gitu. Kalau menurut Eva tuh nasi letok. Kalian tahu gak nasi letok itu apa? Mungkin dari kalian tuh masih apa ya, masih ada yang belum tahu ya nasi letok itu apa. Mungkin ada yang belum pernah dengar gitu ya. Nah, setahu Eva, nasi letok itu adalah makanan tradisional yang berbahan dasar tahu dan tempe yang dimasak dengan kuah santan yang berbumbu rempah. Nah, biasanya tuh ya ditambah sayuran seperti kacang, terus labu siam, lalu disajikan pas hangat gitu kan, enak banget tuh ya, dengan sepiring nasi dan kerupuk. Tuh rasanya tuh gurih banget, sedikit pedes ya. Dan yang bikin beda tuh adalah bumbunya. Bumbu letok tuh beda, yang kayak yang banyak rempah, yang kayak rempah gitu. Dan sekali coba tuh biasanya langsung ketagihan gitu. Dan buat Wong Ngawi nih ya, letok tuh bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga jadi salah satu kuliner yang sering dicari ya saat orang berkunjung ke sini. Simple honey, but it's full of flavors. Jadi kalau suatu saat ada temen atau keluarga kalian yang dari kota yang ke Ngawi gitu ya, jangan lupa diajak cobain letok ya. Terus menurut Eva ya, yang menarik meskipun sekarang tuh banyak makanan modern yang bermunculan gitu ya, kuliner tradisional tuh tetap bertahan dan bahkan semakin dicari. Banyak orang yang sengaja berburu makanan khas daerah karena apa ya, ingin merasakan cita rasanya autentik gitu dari suatu wilayah yang tertentu. Misalnya Ngawi nih. Oke, our local food deserve more appreciation. Karena di balik setiap hidangan itu ada budaya, ada memorinya, ada kenangannya kan, ada tradisinya dan kerja keras bagi apa ya, para pelaku UMKM yang terus menjaga warisan kuliner agar tetap dikenal oleh generasi muda. Oke, buat Sobat Bahana, kalau kalian ingin apa ya, share berbagi pendapat, berbagi saran, jangan lupa komen atau share di media sosial Bahana atau ke nomor WhatsApp Bahana di 085 63 45 45 45.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Halo di 104,5 Mabana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Halo Sobat Mabana, oke sebelum lanjut ke tema nih ya, ini ada beberapa pesan dari teman-teman nih. Wah Sobat Mabana ada pesan nih dari Kak Nadia Dinggeneng. Katanya kalau makanan favoritku tetap nasi pecel. Soalnya dari kecil sudah jadi menu wajib setiap pagi. Rasanya gak pernah bosan. Wah setuju banget nih Kak Nadia. Emang nasi pecel tuh kayak apa ya? Kayak ada yang udah sebagian dari hidup kita gitu ya. Thank you Kak Nadia. Oke okay. Itu topik nih. Selain makanan berat, Kawi tuh juga punya makanan khas. Makanan apa ya? Cemilan nih. Kayak makanan tradisional yang gak kalah enak juga. Itu di sana ada cenil, lupis, gitu sampai udara yang manis dan renyah itu ya. Kadang makanan-makanan seperti ini tuh justru bikin kita nostalgia ya. Apalagi kalau dulu waktu kecil kita tuh sering belikan sama orang tua ya. Saat ibu ke pasar, saat nenek ke pasar. Eva juga pas waktu kecil tuh juga sering kayak, ibu beliin ini dong, beliin klepon gitu. So it's amazing how food can bring to back old memories. Cuma dari satu gigitan aja tuh bikin kita bisa langsung inget masa kecil atau suasana kampung halamannya yang bagi anak rantau nih. Nah Sobat Bana, kira-kira jajanan favorit apa nih? Cenil, lupis, atau mungkin ada jajanan lain yang menurut kalian wajib dicoba. Nah, Sobat Bana bisa share ke media sosial sosial media Bahana atau ke nomor WhatsApp Bahana di 085634545.
1: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
4: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lah nek kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah terus, nek kelas C?
4: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
6: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro,
7: toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro,
6: toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
8: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
9: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
10: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
11: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana, masih bersama aku Eva di 104,5 Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Kita masih membahas tentang ini nih, Ngawi punya rasa makanan favorit wong Ngawi. Sebelum kita lanjut, ada nih yang masuk nih. Ada chat dari Kak Beni, katanya menurutku ya Kak, makanan khas daerah itu harus terus dikenalkan ke anak-anak muda sekarang biar nggak kalah sama makanan-makanan yang lagi viral luas. Setuju banget nih, justru kuliner lokal itu juga keren loh. Ini ada juga dari Mbak Ayu di Paron. Aku paling suka jajanan tradisional Kak, yang dijual di pasar. Selain enak, harganya juga ramah di kantong dan bikin nostalgia waktu kecil. Wah, siapa nih yang sama nih suka cari makanan yang murah nih? Oke, kalau menurut Eva ya, makanan tradisional itu, makanan tradisional itu juga harus dikenalkan sama anak-anak zaman sekarang. Apalagi kan zaman makanan modern sekarang tuh kan banyak pengawet, banyak ini kan. Nah, banyak dan kebanyakan makanan tradisional itu tuh banyak yang apa ya, alami, yang tanpa pengawet. Jadi justru makin baik kalau dikasihkan ke anak-anak kecil terutamanya ya. Oke, Eva tanya nih, tanya ke Sobat Bahana nih, kalau menurut Sobat Bahana nih ya, kalau ada teman dari luar kota yang main ke Ngawi, kira-kira makanan apa yang bakal kalian ajak pertama kali ke kota Ngawi nih ya? Kalau aku sih ya, pasti sih makan pecel dulu kali ya. Soalnya meskipun daerah lain juga punya pecel, tapi setiap daerah kan punya cita rasa yang berbeda. Nah, pecel khas Ngawi ini punya karakter sendiri yang bikin orang pengen balik lagi nih. Nah, buat Sobat Bahana nih ya, share pendapat kalian. Kalau punya teman dari luar kota yang kesini ke kota Ngawi tuh bakal diajak makan apa dulu? Share pendapat kalian di media sosial Bahana dan di nomor WhatsApp Bahana di 085 6345 4545.

0: Bunda Ana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
7: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan, sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, Advokati. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
6: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
7: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas terusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
6: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. ayah wajib hadir.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

哎呀，哈，那就走回来。哎呀，拜拜，那哭不拜，哎，拜拜，哎，那拜拜，啊。

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Bana, kembali lagi di 104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Oke, ini ada beberapa chat nih dari teman-teman Sobat Bana nih. Ini ada dari Kak Kevin di Kota Ngawi. Katanya ya, kalau ada teman dari luar kota main ke Ngawi, pasti aku ajak makan letok dulu. Soalnya nggak semua daerah punya makanan seperti itu. Wah, pilihan yang bagus nih, yang mantap nih Kak Kevin. Karena semua tempat kan nggak ada, nggak selalu sama ya makanan kayak gitu ya Kak Kevin. Oke, baik Sobat Bana, di balik makanan yang kita nikmati nih, ternyata ada banyak pelaku usaha yang bekerja keras setiap hari. Mulai dari pedagang kaki lima, penjual di pasar, sampai UMKM kuliner yang terus berinovasi supaya makanan khas Ngawi ini tetap diminati, tetap populer di zaman sekarang. Nah, every meal supports someone's dreams. Oke, jadi setiap kali kita membeli makanan lokal ya, secara nggak langsung tuh kita juga ikut bantu perekonomian masyarakat sekitar kita. Hal sederhana seperti ini tuh, hal sederhana seperti kayak jajan di pasar, jajan di pinggir jalan, artinya tuh nggak bagus ya. Tapi bagaimana, kita kan kayak mensupport UMKM ya, soalnya jajan-jajan tuh enak gitu. Ternyata tuh kayak kita membeli mensupport tuh kayak mempunyai dampak yang besar, yang bagus gitu. Jadi kalau teman-teman Sobat Bana nih ya, ada pendapat atau saran atau ide yang mana nih, rekomendasi tempat kuliner yang enak, bisa share ke media sosial Bana atau ke nomor WhatsApp Bana di 085634545.
1: Hi, everybody. No cook, bye.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Halo Sobat Bahana, kembali lagi di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih dengan tema ya, kuliner Ngawi. Favorit wong Ngawi itu apa aja lah. Menurut Eva ya, makanan itu bisa jadi identitas sebuah daerah. Banyak orang yang mengenal satu kota ya justru dari kulinernya. Misalnya kalau dengar Yogyakarta, pasti langsung ingat tuh, oh makanannya tuh pasti gudeg, makanan tradisionalnya, makanan favoritnya gitu ya. Terus kalau Madiun identik dengan camilan brem, nah, atau Bandung yang terkenal dengan batagor atau seblaknya gitu ya. Nah, Ngawi juga punya banyak loh kuliner yang gak kalah menarik dan layak dikenal lebih luas. Salah satunya tuh tentu saja itu letok ya, yang jadi salah satu makanan khas atau kebanggaan masyarakat Ngawi. Belum lagi nasi pecel dari berbagai jajanan nas tradisional yang masih mudah kita temui sampai sekarang. Kuliner-kuliner seperti ini tuh sebenarnya punya cerita dan ciri khas masing-masing ya. Jadi bukan cuma soal rasanya yang enak atau kayak bentuknya atau gimana, tapi itu juga menjadi bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kadang kita tuh justru baru sadar betapa istimewanya makanan daerah ketika sedang merantau ya. Pasti jauh dari rumah, tiba-tiba tuh kangen gitu makanan-makanan khas kampung halaman, khas rumah kita, apalagi masakan ibu ya. Di situ tuh kita tahu kalau makanan tuh bukan cuma mengenyangkan perut gitu, tapi juga menyimpan banyak kenangan, big memories. Traditional food never goes out of style. Justru sekarang tuh banyak anak muda yang mulai penasaran dan bangga ya, mencoba makanan tradisional, mencoba makanan khas daerah masing-masing. Bahkan gak sedikit yang membagikan pengalaman kulinernya lewat media sosial ya, supaya makin banyak orang yang tahu kalau makanan lokal juga punya cita rasa yang luar biasa gitu ya. Jadi yuk, mulai dari hal sederhana, sesekali ajak teman atau keluarga menikmati kuliner khas Ngawi gitu ya, atau rekomendasikan ke teman-teman dari luar kota. Dengan begitu kita ikut membantu mengenalkan kekayaan kuliner dari kita kota Ngawi ini, sekaligus mendukung para pelaku UMKM lokal. Karena kalau bukan kita sendiri ya yang bangga dengan makanan khas daerah kita sendiri, lalu siapa lagi gitu? Semoga ya kuliner khas Ngawi itu semakin dikenal, semakin dicintai, dan semakin lestari sampai ke generasi berikutnya. Yuk, share pendapat kalian tentang makanan itu bisa menjadi identitas sebuah daerah apa enggak ke media sosial Bahana dan ke nomor WhatsApp Bahana dengan nomor 085 63 45 45 45.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari Mr. Zat, baru!
2: Legendaris Jepang! Makoto Chicken Ramen!
0: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah paitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori! Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo! Ada crispy tempuranya!
4: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Halo Sobat Bana, 104,5 Bana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Oh ya Sobat Bana, kalau dipikir-pikir ya, Sobat Bana tuh, menurut Sobat Bana, makanan itu memang punya cara tersendiri ya, untuk membuat kita jatuh cinta sama sebuah daerah tersendiri gitu ya. Kadang baru sekali mencoba makanan tersebut, tapi rasanya tuh langsung kayak apa ya, nempel di ingatan gitu. Bahkan gak sedikit orang yang mengingat sebuah kota justru karena kulinernya ya. Apalagi kalau makanannya punya cita rasa yang khas dan sulit ditemukan di tempat lain. Itu yang bikin kita selalu ingin kembali atau paling tidak selalu rindu dengan untuk mencicipinya lagi. Jadi kuliner itu bukan cuma soal mengisi perut, tapi juga menyimpan cerita, kenangan, dan menjadi bagian dari identitas suatu daerah. Semoga setelah obrolan kita pagi ini ya, Sobat Bahana jadi makin bangga sama kuliner khas Ngawi dan gak ragu buat mengenalkannya ke teman atau keluarga yang datang berkunjung. Siapa tahu dari hal sederhana seperti ini mereka dapat merekomendasikan makanan lokal kita, dan kita tuh dapat membantu memperkenalkan Ngawi ke lebih banyak orang gitu ya. Oh ya, share cerita seru kalian about kuliner ke media sosial Bahana Radio atau ke nomor WhatsApp 085634545.
1: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan
0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, TPA Merican overload, Pemkab Ponorogo siapkan 7,3 miliar bangun TPA baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai membenahi pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA Merican, Kecamatan Jenangan, yang telah mengalami overkapasitas. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Merican, Abri Susilo, mengatakan tumpukan sampah di satu-satunya TPA di Ponorogo itu mencapai hampir 20 meter, sehingga dinilai sudah tidak layak. Mulai akhir Juli 2026, pengelola akan menerapkan sistem kontrol landfill dengan menutup timbunan sampah secara berkala menggunakan lapisan tanah. Abri menjelaskan, sistem kontrol landfill dilakukan dengan menutup timbunan sampah menggunakan tanah setebal 15 hingga 20 cm secara berkala, kemudian dipadatkan menggunakan alat berat. Metode tersebut diterapkan untuk mengurangi bau, air lindi, penyebaran penyakit, risiko kebakaran, hingga potensi longsor pada gunungan sampah.
3: Setiap periode tertentu, paling tidak seminggu sekali itu memang harus ditutup dengan tanah, diuruk, tanah uruk dengan ketinggian 15 sampai 20 cm. Nah, untuk menghindari dari lindi, dan bau, dan dari penyakit juga, dan yang terpenting dari terhindarnya kebakaran. Itu juga ada pemadatan.
2: Menurut Abri, TPA Merican yang kini memiliki luas sekitar 2,4 hektar sudah tidak lagi mampu menampung sampah dari seluruh wilayah Ponorogo. Karena belum tersedia lokasi pengganti, TPA tersebut tetap dioperasikan sembari menunggu pembangunan TPA baru seluas 9,3 hektar yang juga berada di Desa Merican. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 7,3 miliar dan pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada bulan Agustus 2026 mendatang.
3: Sebetulnya dari segi luasan, dari segi kan sudah tidak memadai untuk dilakukan penumpukan lagi. Tapi karena kita satu-satunya TPA yang ada di Ponorogo dan TPA yang baru kita belum siap, juga belum terbangun, akhirnya ya terpaksa apa yang TPA yang ada itu kita manfaatkan. Karena
2: setelah TPA baru yang diperkirakan selesai dibangun pada awal tahun 2027 dengan sistem sanitary landfill, TPA Merican akan ditutup secara bertahap dan direhabilitasi. Pemerintah juga menyiapkan konsep landfill mining untuk pengelolaan kembali timbunan sampah lama, sementara masyarakat didorong memilah sampah dari rumah karena TPA baru hanya akan menerima sampah residu. Dari Kabupaten Ponorogo, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, biaya pakan melonjak, peternak ayam petelur Ngawi mulai kosongkan kandang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, merosotnya harga telur ayam di tingkat peternak membuat usaha ayam petelur rakyat di Kabupaten Ngawi semakin tertekan. Ketidakseimbangan antara harga jual telur dan biaya pakan yang terus meningkat memaksa banyak peternak mengurangi jumlah ayam di kandang demi menekan kerugian. Kondisi tersebut terjadi di Desa Peloso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Sejumlah peternak bahkan memilih mengosongkan sebagian kandang karena pendapatan dari penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi. Salah seorang peternak, Sumarno, mengaku telah mengurangi populasi ayam hingga sekitar 60%. Dari kapasitas kandang sebanyak 3.000 ekor, kini hanya sekitar 1.000 ekor yang masih dipelihara.
5: Pak, hingga saat ini untuk dampak peternak ayam petelur ini seperti apa, Pak? Karena dengan harga pakan mahal dan untuk harga telur turun ini seperti apa dampaknya, Pak?
6: Dampaknya ya, gimana ya? Untuk perlahankan ya, untuk yang nggak berproduksi itu dikeluarkan.
5: Artinya populasi dikurangi, populasi?
6: Iya.
5: Sampai berapa banyak, Pak?
6: Iya, kalau ini memang ya sampai 60%.
5: 60%? Iya. Dari jumlah? Berapa? Iya. Jumlah berapa totalnya?
6: Ini 3.000 lebih dikit,
5: Pak. 60% dikurangi. Jadi 2.000 lebih, Pak, yang dikurangi.
6: Iya.
5: sampai saat ini untuk harga telur berapa sih, Pak?
6: 18,5.
5: Itu gampang dijual atau sulit, masih sulit, Pak?
6: Iya.
5: Harga segitu.
6: Iya, agak nah, akhir-akhir agak lancar untuk bulan Juli, tapi yang belumnya itu Juni akhir itu loh yang agak sulit numpuk-numpuk.
5: Pak, kalau dengan harga jual gitu, Pak, rugi nggak, Pak, atau seperti apanya, Pak?
6: Iya, rugi dong.
5: Rugi. Ya,
4: rugi. Saat ini harga telur di tingkat peternak berkisar Rp19.000 per kilogram, hanya sedikit membaik setelah sebelumnya sempat turun hingga Rp18.700 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan terus merangkak naik. Konsentrat 50 kg kini mencapai Rp455.000 per karung, sementara jagung dan bekatul sebagai bahan campuran pakan juga mengalami kenaikan harga. Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Peloso, Rokim, mengatakan hampir seluruh peternak rakyat di wilayahnya merasakan dampak kondisi tersebut. Dari 43 peternak yang tergabung dalam kelompoknya, rata-rata populasi ayam kini hanya sekitar 60-70% dari kapasitas kandang. Jauh berkurang dibanding sebelumnya yang mencapai sekitar 90%. Rokim berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur dan memberikan perlindungan bagi peternak rakyat. Menurutnya, harga telur yang ideal di tingkat peternak berada di kisaran Rp20.800 per kilogram agar usaha ayam petelur tetap berjalan dan memberikan keuntungan yang layak. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, mitigasi kekeringan 2026, BPD Lamongan petakan 89 desa rawan krisis air. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih, Sobat. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
8: Dahulu kan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan, itu Mbak.
7: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau ke siapannya.
8: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk. Kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
7: Dari Lamongan, Nanda melaporkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter Radio Pramesora Lamongan, berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, sita ganja Thailand senilai 4,5 triliun, tim gabungan BNN bongkar gudang jaringan internasional di Gresik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional asal Thailand dengan menyita sekitar 3,37 ton kuncup bunga ganja atau kanabis bud. Kepala BNN RI Komjen Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers pada Kamis 2 Juli 2026 menjelaskan bahwa operasi gabungan berskala besar ini dilaksanakan sejak 29 Juni hingga 1 Juli 2026 di beberapa wilayah strategis meliputi DKI Jakarta, Tangerang, Purwakarta, Surabaya, dan bermuara di sebuah kawasan pergudangan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pengungkapan bermula dari kecurigaan tim terhadap satu kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang setelah diselidiki mendalam mengarah pada pengiriman kontainer sejenis menuju wilayah Jawa Timur dengan metode penelusuran terkontrol atau controlled delivery. Dalam penggerebekan di gudang penampungan gresik tersebut, petugas mengamankan 4 unit truk berisi barang bukti yang dikemas di dalam 500 koper dan 80 bal kardus lateks dengan total berat bruto mencapai 3.371,400 gram atau sekitar 3,37 ton.
10: Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga kanabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan ya di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi.
9: Selain mengamankan ribuan bungkus ganja yang rencananya akan diolah menjadi bahan baku cairan rokok elektrik atau vape, tim gabungan juga meringkus 12 orang terduga pelaku yang terdiri atas sopir, pengusaha transportasi, oknum petugas pelabuhan, hingga seorang warga negara asing asal Cina selaku pemilik gudang. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sindikat kakap ini dikendalikan oleh dua warga negara asing dari luar negeri berinisial CKF asal Malaysia dan CL asal Tiongkok, di mana keberhasilan penggagalan ini diklaim mampu menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa serta mengamankan potensi kerugian ekonomi negara senilai 4,58 triliun. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
5: Radio. 104,5 FM Bahana Radio.
0: Informasi dan

0: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Masih bareng Lupita Bahana di ajang Kopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi mengenai UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Nah, ini Ngawi punya rasa makanan favorit wong Ngawi itu apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih bareng Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Nanti ada informasi-informasi yang mau kredit, yang mau bayar listrik, yang mau bayar sepeda motor ya, nanti bisa langsung datang di Bank UMKM Jawa Timur. Nah, ini yang butuh modal ya, ada 4 macam kredit yang butuh modal untuk usaha. Ini khususnya buat UMKM ini ya. Kabar gembira ya pastinya ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Karena angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta. Jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, selain untuk kontraktor atau pemborong. Nah, ini bunganya 0,9 ya, jadi murah ya. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih barang Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah.
1: Jangan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dewe.
2: Menda.
1: Iya. Guyang-guyu dewe. Oh, sedih-sedih dewe heleh. Wis tak golek ning ndi-ndi tapi gak temu.
2: Gak temu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Toko Diktani, Jalan Raya Jogorogo, Kendal Ngijo, Kendal Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya Jenggrek, Kedonggalar Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini yang sudah gabung di live talknya Radio Bana, di live talknya ya Ayu, terima kasih banget ya. Jangan lupa ya di like ya. Kita live talknya Radio Bana juga di like, di Ayu juga di like. Yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bana kali ini ya. Kali ini masih barang Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat ya. Ini memberikan kredit jaminannya tabungan deposito, bunganya sangat murah ya. UMKM Jawa Timur ini melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito, dijamin LPS dan juga ada ATM-nya ya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Jangan lupa juga ini ya, yang mau gabung jangan lupa ini kasih opininya, bisa melalui live TikToknya Radio Bahana, bisa melalui live TikToknya THI atau X-Face Radio ya. Jangan lupa juga ya. Tapi kita hari ini ya, makanan favorit Wong Ngawi itu apa? Wah, pasti banyak yang bilang itu nasi pecel sama rempeyek. Pasti itu ada. Soalnya saya juga suka ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih ya. Benar kan? Favorit saya ini nasi pecel. Ini dari Mas Andi ya. Sambalnya khas Ngawi, apalagi pakai rempeyek, mantap buat sarapan ya. Apalagi sama letok pecel ya. Letok pecel itu makanan khas orang Ngawi gitu ya. Dari tempe yang dihancurkan gitu ya, diberi santan, diberi bumbu rempah-rempah. Biasanya kalau banyakan itu diberi babat itu loh ya, jeruan itu ya, babat, sampai direbus sampai empuk lah, itu nanti dicampurkan sama pecel. Biasanya itu namanya letok. Nasi letok. Terus yang sudah gabung lagi dari Mbak Siti yang ada di Ngawi. Kalau saya paling suka nasi pecel pincok, rasanya sederhana tapi bikin kangen ya. Terima kasih Mbak Siti. Terus dari Mas Rudi, sate ayam Ponorogo yang banyak dijual di Ngawi tetap jadi pilihan kalau malam ya. Terima kasih ya. Berarti bukan bukan ini, bukan makanan khas Ngawi ini ya berarti. Terus rawon, saya suka juga dari Mbak Lina ya. Rawon Ngawi itu favorit, kuahnya gurih, dagingnya empuk ya. Terima kasih banget. Saya juga suka rawon ya. Mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545. Jangan lupa di like di like di TikToknya Radio Bahana, di TikToknya Tia Ayu, jangan lupa ya di like ya. Mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya di siang hari ini. Ada teman Banyulangit ya dari Suliana, ini cantik banget ya orangnya ya. Dari Suliana, kita simak sama-sama.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ini ya. Kalau pengen tahu ya alamatnya di Bank UMKM Jawa Timur tuh di mana gitu ya. Nah, kalau di Cabang Ngawi itu Jalan S. Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351749778. Kantor Kas Jogorogo Jalan Mojopahit 45, teleponnya 7314112. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 6110031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, teleponnya 7450076. Kantor Kas Indodaren Jalan Raya Walikukun Krambi Selatan Balai Desa Walikukun, teleponnya 6713000. Kantor Kas Geneng Jalan PG Sudono Geneng Ngawi, telepon 4477832. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat benar semuanya. Makanan favorit orang Ngawi itu apa gitu ya? Makanan favoritnya orang Ngawi itu apa gitu? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya, yang mungkin lagi nikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya, atau lagi ngopi ya. Saya ngopi biasanya, kalau saya ngopi ini biasanya sama ini ya, apa itu, camilan-camilan gitu ya, gorengan-gorengan. Jangan lupa juga topik kita hari ini, makanan favorit wong Ngawi itu opo, opo, makan favoritnya opo. Sudah gabung, terima kasih dari Mas Bang yang ada di Widodaren ini ya. Kalau pulang kerja paling enak makan bakso, hangat dan mengenyangkan ya. Terima kasih. Terus Mbak Nina, leto adalah makanan wajib dicoba, khas Jawa banget. Terima kasih banget. Kalau di Ngawi leto, kalau di Kediri namanya tumpang, sego tumpang ya. Saya pernah itu sering ke Kediri makan sego tumpangnya Kediri, juga enak loh. Dari Mas Dimas yang ada di Mantingan, favorit nasi goreng kaki lima, murah, porsinya banyak, rasanya enak. Favoritnya nasi goreng. Terus dari Mbak Yuni, terima kasih. Pecel tumpang jadi menu favorit keluarga saya setiap akhir pekan ya. Pecel tumpang berarti ini memang pecel letok kalau Ngawi ya. Sudah gabung lagi. Kalau musim hujan soto ayam paling pas ya. Terima kasih banget. Soto itu juga banyak ya di Ngawi ya, macam-macam itu soto ayamnya. Di Mbak Rina yang dari Kasurman, saya suka gendar pecel, sarapan sederhana tapi bikin kenyang ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Kopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu ya. Dan yang mau gabung lagi nanti bisa WA di 085634545. Makanan favorit orang Ngawi itu apa? Makanan favorit orang Ngawi itu apa? Ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 085634545. Yang sudah gabung lagi, terima kasih banget. Dari Mas apa nih? Mas Agus yang ada di Jogorogo. Terima kasih banget. Biasanya saya sukanya itu mie ayam ya. Terima kasih banget. Soalnya langganan dekat pasar saya. Langganan dekat pasar. Sudah puluhan tahun rasanya tetap sama ya. Terima kasih banget ya udah gabung. Dari Mbak Dewi, kalau oleh-oleh Ngawi saya pasti cari keripik tempe. Pastinya itu ya, keripik tempe makanan khas orang Ngawi ya. Bikin ini biasanya untuk oleh-olehnya tuh tempe keripik. Mau gabung lagi ya, silakan saja, masih tunggu. Nanti masih ketemu lagi sama Lupita. Jangan lupa juga ini nanti jam 1 ada lensa Piala Dunia. Makin rame nih ya. Gimana nih prediksi pemainnya, atau nanti skornya berapa kira-kira ya. Soalnya ini sudah menuju partai puncaknya gitu ya, di lensa Piala Dunia, di ajang lensa Piala Dunia nanti jam 1 siang. Terima kasih semuanya, nanti balik lagi di lensa Piala Dunia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendoza, Argentina.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo ya, 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana. Salam olahraga. Kembali lagi ya Lebih Tabana menemani di ajang Lensa Piala Dunia dan Piala Dunia 2026 kini memasuki babak yang semakin menegangkan ya. 8 tim terbaik dunia masih bertahan, dan malam ini perhatian pecinta sepak bola akan tertuju pada duel panas perempat final antara Prancis melawan Maroko. Nah, ini siapa yang jagoin Maroko? Siapa yang jagoin Prancis? Semuanya pastinya Prancis ini ya, pilihnya pasti Prancis ini. Tapi yang enggak tahu ya, nanti siapa tahu Maroko malah menang. Baik, nah pertandingan ini bukan sekedar perebutan ke tiket semifinal ya, ada sejarah yang kembali terulang ini ya. Jadi kedua tim pernah bertemu di semifinal Piala Dunia 2022 saat Prancis menghentikan langkah bersejarah Maroko. Ini Singa Atlas datang dengan semangat membalas kekalahan sekaligus mengukir sejarah baru sebagai wakil Afrika ya. Nah, Prancis tetap menjadi salah satu favorit juara. Ini di lini depan ada Kylian Mbappe yang paling tajam ini ya tampilnya ya. Sepanjang turnamen didukung kecepatan Ousmane Dembele, kreativitas Michel Olise, serta kedalaman skuad yang luar biasa. Les Blues juga dikenal mampu menguasai permainan sekaligus memanfaatkan serangan balik dengan sangat efektif ini ya. Dan sementara itu ada Maroko kembali menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar tim kejutan ya, dipimpin Kapten Ashraf Hakimi. Pertahanan mereka sangat disiplin dengan penjaga gawang Yassine Bounou yang beberapa kali menjadi penyelamat tim. Nah, transisi cepat dari bertahan ke menyerang menjadi senjata utama yang patut diwaspadai. Wah, ini penjaga gawangnya ini, wah ini paling bagus juga loh ya. Ini beberapa kali itu menjadi tim penyelamat dari Maroko gitu ya. Wah, ini ketir-ketir juga ini yang jagoin Prancis. Dan menariknya lagi, laga ini juga menghadirkan banyak kisah emosional gitu ya. Ini ya karena sejumlah pemain Maroko memiliki kedekatan dengan sepak bola Prancis, baik melalui akademi maupun kompetisi domestik. Itu membuat pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit sejak menit pertama gitu ya. Pokoknya tetap bersama di Lensa Piala Dunia karena kita akan membahas fakta menarik, statistik dan prediksi serunya pertandingan malam ini. Dan jangan lupa juga ya Sobat Bana semuanya, nonton nanti ya jam 3 pagi, tapi nanti masih Jumat 3 pagi. Jadi dipersiapkan staminanya ya, nanti ada Prancis melawan Maroko nanti ya. Pagi, besok pagi ya, ada Prancis melawan Maroko. Dan Sobat Bana semuanya ya, akankah Prancis kembali membuktikan statusnya sebagai kandidat kuat juara, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar dan melanjutkan kisah indah mereka di panggung dunia? Nah, ini semua jawabannya akan kita saksikan. Kan kita saksikan, kita saksikan di lapangan malam ini ya. Prancis ini datang dengan produktivitas gol yang tinggi, sementara Maroko mengandalkan pertahanan kokoh dan semangat juang yang luar biasa. Jangan lupa pokoknya terus ikuti perkembangan Piala Dunia 2026 hanya di Radio Ban FM ya, tempatnya informasi, hiburan dan update sepak bola dunia. Saya Lupita Bana akan segera pamit undur. Jangan lupa simak terus Lensa Piala Dunia gitu ya. Salam olahraga ya. Selamat menikmati pertandingan. Ini ngomongnya agak soalnya lapar ya. Terima kasih atas usahanya semuanya. Selamat siang, salam olahraga. Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio, kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana. Dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu ya. Tadi udah ada siaran lensa Piala Dunia, hanya sekarang di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, makanan favorit Wong Ngawi itu apa ya. Makanan favorit Wong Ngawi, ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Ada Giga Sahid ya. Tinggalnya ini judulnya nemu. Apa ini temunya? Nemu.

Kamu dan pasangan lagi merencanakan hari bahagia tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari 55 juta rupiah. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional make up tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, makanan favorit orang Ngawi itu apa ya? Makanan favorit orang Ngawi itu apa? Tunggu opininya nanti bisa ya di 085-6345-4545. Dari Mbak Dewi ya, terima kasih Mbak Dewi. Kalau oleh-oleh dari Ngawi saya pasti cari keripik tempe. Dari Mas Heri yang dari Pangkor, tahu tek juga banyak yang enak di Ngawi, jadi menu favorit malam hari. Terima kasih ya. Terus Mbak Maya, saya suka getuk dan jajanan pasar tradisional, rasanya bikin nostalgia ya. Serabi, ada getuk, ada cenil ya. Yang di pasar Ngawi itu murah loh, itu satu bungkusnya 2.500. Terus dari Mas Arif yang ada di Gereh, nasi campur dengan lauk ayam kampung jadi makanan favorit saya ya. Terima kasih banget ya udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus Indah yang dari Beringin, kalau lagi kumpul keluarga pasti pesan ayam bakar dan sambal terasi ya. Terima kasih banget udah gabung ya ajang Ngopi Bahana. Terus Mas Yoga yang dari Karanganyar, terima kasih, paling suka es dawet setelah makan pecel. Pokoknya seger banget ya, biasanya nasi pecel ada es dawetnya ya. Yang mau gabung lagi ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih diajak Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan sama yang mau gabung. Tapi kita hari ini ya, makanan favorit orang Ngawi itu apa gitu ya. Masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melim.

Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan mau gabung di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Tapi kita hari ini makanan favorit Wong Ngawi itu apa gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Terima kasih buat Mbak Ida ini ya. Kalau lagi kumpul biasanya saya pesan ayam bakar dan sambal terasi. Sambal terasi itu enak juga kalau kita ada ini ya, ikan asin ya. Terima juga, terima kasih. Paling suka es dawet. Nah, ini biasanya saya setelah makan rujak petis ada es dawet ya. Ya juga enak ya. Mau gabung lagi, masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545. Yang mau gabung lagi masih ditunggu ya. Selamat siang juga, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya yang dikerjakan. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar. Semangat ya, stamina masih tetap prima. Jangan lupa juga nanti ada pertandingan Prancis melawan Maroko ya. Nah, ini timnas Prancis membidik pencapaian bersejarah dengan menembus semifinal Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Namun ambisi Les Blues akan mendapat ujian berat saat menghadapi Maroko pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Jumat 10 Juli 2026 ya, nanti jam 3 pagi. Laga ini menjadi ulangan semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar ketika Prancis mengalahkan Maroko 2-0 melalui gol Theo Hernandez dan Randal Kolo Muani. Menang duel kali ini akan menghadapi Spanyol atau Belgia di babak semifinal. Nah, ini Prancis datang dengan modal yang sangat meyakinkan. Ini pasukan Didier Deschamps ini menyapu bersih ini ya. 5 pertandingan pertama mereka di turnamen ini, termasuk menyingkirkan Swedia dan Paraguay pada fase gugur ya. Mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Selamat yang semuanya yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Masih yang mudah-mudahan masih semangat terus ya di siang hari ini. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545. Masih diajang Ngopi Bahana barengan Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, makanan favorit khas Ngawi. Tadi Mbak Yunet udah bilang nasi pecel ya, memang nasi pecel tuh favoritnya orang Ngawi. Sampai antri-antri. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA 08563454545.

0: Bundana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Makanan favorit orang Ngawi itu apa ya? Apa kira-kira makanan favorit? Yang sudah gabung, terima kasih. Kali ini ya dari Mbak Fitri ya. Saya beli lontong tahu, murah, enak, dan gampang dicari ya. Terima kasih Mbak Fitri udah gabung ya. Terus dari Mas Wawan, ada teman dari luar kota, saya ajak makan pecel khas Ngawi dulu. Di Mbak Novi yang ada di Ngawi ya, menurut saya makanan yang mewakili Ngawi ya nasi pecel. Rasanya sederhana tapi selalu bikin rindu. Terima kasih banget ya. Nah, mayoritas itu ternyata tuh milih nasi pecel khas Ngawi sebagai makanan favorit karena cita rasanya yang khas, sudah ditemukan dan menjadi makanan yang identik dengan keseharian masyarakat ya. Nah, selain itu menu seperti rawon, sate ayam, letok, gendar pecel, soto ayam, lalu bakso, mie ayam, serta keripik tempe juga disebut sebagai kuliner yang selalu dirindukan gitu ya. Lagi ini ya, yang suka sekali nih sama, biasanya tuh saya suka juga tuh nasi lontong gitu. Kok nasi lontong? Lontong pecel maksudnya ya, lontong pecel juga enak itu ya. Lontong pecel biasanya lauknya itu enak itu rempeyek ya, rempeyek kacang. Terus yang mau gabung ya, silakan saja, masih ditunggu. Makanan favorit orang Ngawi itu apa? Halo, wah ini tumben ini ikut live. Halo, Mbak Malika. Mau gabung, masih ditunggu ya. Makanan favoritnya orang Ngawi itu apa gitu? Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545 ya. Mau gabung, masih ditunggu. Sudah gabung lagi, terima kasih. Dari Mbak Tika ini ya, saya favorit saya nasi pecel, sambalnya khas Ngawi sama rempeyek, mantap buat sarapan ya. Mantap ini kalau nasi pecel taunya rempeyek ya. Dari Mbak Ina yang dari Ngawi, kalau saya suka nasi pecel pincuk. Rasanya sederhana tapi bikin kangen ya. Terima kasih ya, nasi pecel pincuk ini jadi favorit ya. Terus dari Mas Rudi, terima kasih Mas Rudi. Ini kalau saya sih sukanya itu biasanya bakso. Terus dari Mbak Lina, terima kasih, saya suka rawon. Terima kasih banget. Terus dari Mas Anto ya, ini terima kasih Mas Anto udah gabung. Kalau pulang kerja paling enak itu biasanya saya sukanya makan mie ayam, hangat dan mengenyangkan. Aduh, pokoknya ini ada favoritnya bakso, mie ayam ya, itu suka banget. Terus yang sudah gabung lagi, terima kasih ini ya. Dari Mbak Nina, letok adalah makanan wajib dicoba khas Jawa banget ya. Letok pecel khas Ngawi, biasanya ada babatnya, ada jeroannya itu ya. Kalau letok itu biasanya kalau Ngawi itu biasanya ada jeroannya. Halo BBS juga, makasih udah gabung ya. Mau gabung lagi ya, silakan saja. Ini waduh, ini waktunya tinggal berapa menit lagi. Terus dari Mbak Rina ya, yang ada di Kasarman, terima kasih. Saya suka gendar pecel, sarapan sederhana tapi bikin kenyang ya. Pernah nggak Mbak Yuni makan gendar pecel? Pernah makan nggak gendar pecel Mbak Yuni? Kayak apa gendar pecel? Terus ini dari Mbak Maya, terima kasih. Saya suka getu dan jajanan pasar tradisional ya. Ya, saya juga suka itu, biasanya serabi saya. Bukan surabi tapi serabi. Serabi beda lagi ya. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu. Nanti bisa WA. Oh, sego kucing. Sego kucing ikan asin ya, Bu ya ini ya. Ini dari BBS, terima kasih ini ya. Aduh, ini sukanya ya, sego kucing sama ikan asin tuh mantap gitu ya. Yang sudah gabung lagi, ini tadi dari Pak Hari ya, terima kasih Pak Hari udah gabung. Ini kalau saya sukanya itu biasanya lontong tahu, lontong tepo, tepo tahu ya kalau di Ngawi ya. Terima kasih udah gabung di ajang Kopi Bana, masih bareng Lupita Bana ya. Mau gabung lagi nih, waktunya udah gak cukup lagi gitu ya. Nah, ini yang gabung ini Lupita Bana akan segera pamit undur di ajang Kopi Bana edisi hari Kamis 9 Juli 2026 ya. Masih ada rangkaian hari jadi Ngawi yang ke-668 gitu ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ya.
mereka hari jadi Ngawi yang ke-668 ya. Dan hari ini juga ada ini ya, apa itu Persinga Ngawi ya, ini lagi parade. Nanti mengelilingi kota Ngawi Mbak Yuni, kalau Persinga nanti naik apa, naik apa? Naik bis mengelilingi kota Ngawi. Sebetulnya semuanya akhirnya dari Jalan Trunojo ya, 119 Ngawi. Bita Ban akan segera pamit undur. Terima kasih yang sudah gabung di Express Radio. Di Left Talk-nya Tia Ayu, di Left Talk-nya Radio Ban FM Ngawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Senyum sayang.
0: R, aku jagani buri R, kemundurin ora aku R.
1: Sayang. Senyum.
2: Tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: jalan-jalan ini. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Jen, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

Sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu. Di situ.

0: ayamku. Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
2: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan, sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
2: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas terusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Jan-jane problematikamu ya apa toh? Salah asmara.
1: Cinta.
2: Apa? Love. Hey, ngomong lo. Biar ngomong lo.
3: Nah.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum

memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: sayang, kamu di mana?
1: Ya sayang, aku di samping.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
6: toko Sumber Tani
7: Desa Sumber Kradenan Bloro,
8: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
9: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
10: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
6: The love Jenny and I had made us both feel so alive. I'd like to believe I can keep Jenny alive with all our memories that made us. Us. Going to the drive-in. Fancy dinners. Or bowling competitions.
7: Jenny!
6: I won't let her die again. But I will try to let you go.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Sambung lewat radio Baana FM. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahada Ngawi, 90,6 FM Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Haji Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, nekat terobos palang pintu yang sudah ditutup, pengendara motor asal Sukiyo terhantam komuter lain di Sukodadi Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Seorang pengendara sepeda motor berinisial SNA berusia 25 tahun asal Kecamatan Sukiyo, Kabupaten Lamongan mengalami luka-luka setelah tertabrak kereta api komuter lain Arjo Negoro pada Rabu 8 Juli 2026. Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said menjelaskan bahwa insiden kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sekitar pukul 4.30 WIB di perlintasan sebidang perpalang pintu kilometer 178 JPL 298 Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Kejadian bermula saat korban yang mengendarai motor melaju dari arah selatan menuju ke utara nekat menerobos palang perlintasan yang sebenarnya telah ditutup secara resmi oleh petugas karena ada kereta api yang hendak melintas, sehingga benturan keras pada bagian depan kendaraan tidak dapat dihindarkan. Aparat kepolisian dari unit Gakum Satlantas Polres Lamongan bersama personel Polsek Sukodadi yang menerima laporan segera meluncur ke lokasi kejadian untuk mengamankan tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan agar segera mendapatkan penanganan medis. Selain menolong korban, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pecahan material sepeda motor yang tercecer di sekitar rel kereta pasca tabrakan. Pihak Polres Lamongan mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan menghormati arahan petugas di perlintasan sebidang demi menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain di ruang publik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, penjahit seragam di Magetan kebanjiran pesanan, tolak kenaikan tarif meski biaya produksi melonjak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, memasuki tahun ajaran baru, penjahit seragam sekolah di Kabupaten Magetan kebanjiran pesanan dari berbagai jenjang pendidikan. Di tengah meningkatnya permintaan, para penjahit memilih mempertahankan tarif jasa jahit demi meringankan beban orang tua siswa, meski harga benang dan bahan penunjang terus mengalami kenaikan. Pemilik rumah jahit indah di Jalan Kelut Magetan, Edi Purwanto, mengatakan pesanan seragam sudah memenuhi kapasitas usahanya sejak sepekan terakhir, sehingga ia menghentikan penerimaan order baru. Edi yang membuka usaha jahit sejak tahun 1997 itu mengaku hanya dibantu dua penjahit dan seorang pekerja khusus pemasang kancing. Di sisi lain, ia tetap mempertahankan ongkos jahit sebesar Rp150.000 hingga Rp160.000 per setel meski biaya produksi meningkat.
5: Kalau benang itu kan ya naiknya cuma Rp1.000-Rp2.000, tapi kita mau naik jahitan ya susah juga, Pak.
6: Oh gitu.
5: Nah, omongnya benang 23 nya 25 satu kotak. Kita mau naik ini ke pelanggan juga susah, masa mau naik Rp1.000 gitu kan enggak? Saya pun itu komen-komen kalau teman-teman kok terlalu rendah kamu. Tapi saya kan jaga pelanggan. Nah, saya naikkan saya enggak dapat pelanggan gimana?
4: Kondisi serupa dialami Sri Mulyani, penjahit di Pasar Baru Magetan. Ia mengaku pesanan seragam dan jasa peremak pakaian meningkat dalam sepekan terakhir, tetapi tarif jahit tetap dipertahankan hingga 3 tahun terakhir. Bagi Sri, musim tahun ajaran baru bukan sekedar kesempatan mencari penghasilan lebih. Banyak orang tua yang datang dengan harapan bisa menghemat biaya sekolah melalui jasa jahit atau peremak seragam lama.
7: Seragam memang tahun ajaran baru kayak gini nih. Kemudian lalu ada yang apa
6: naik,
7: iya, tapi naik permak alhamdulillah ya belum tentu gitu.
6: Permak. Oh, selain
7: saya kan permak di sini, naik bapaknya di rumah jahit, jahit seragam utuh.
8: Nek satu setel gitu berapa pun biaya?
7: Satu setel 150.
8: Berarti satu hari bisa satu setel loh,
7: bisa satu, bisa dua.
8: Tiga tahun terakhir 150, sebelumnya berapa pun? Berarti berapa itu?
7: 125, 135.
4: Di tengah mahalnya kebutuhan pokok dan berbagai pengeluaran pendidikan yang harus dipenuhi sekaligus, para penjahit di Magetan memilih mengambil jalan yang tidak mudah. Mereka rela menahan keuntungan, menjaga tarif tetap terjangkau agar anak-anak tetap bisa mengenakan seragam baru tanpa menambah berat beban orang tua. Di balik setiap helai seragam yang selesai dijahit, tersimpan keberulian sederhana yang ikut menopang semangat menyambut tahun ajaran baru. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, SPMB SD Ngawi alami penurunan, satu sekolah tak berhasil menjaring murid baru. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, jumlah murid baru jenjang sekolah dasar atau SD di Kabupaten Ngawi kembali menyusut pada pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Kabupaten Ngawi mencatat sebanyak 7.255 murid diterima di kelas 1 SD tahun ini. Berkurang sekitar 80 anak dibandingkan tahun ajaran sebelumnya yang mencapai hampir 7.320 murid. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dikbud Kabupaten Ngawi, Zainal Fanani, mengatakan proses SPMB berlangsung tertib dan sesuai jadwal. Meski demikian, penurunan jumlah murid baru masih menjadi fenomena yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Dari 502 SD yang ada di Kabupaten Ngawi, terdiri atas 471 SD negeri dan 31 SD swasta. Tidak semua sekolah memperoleh jumlah murid yang ideal. Bahkan SD Rejo Mulyo II di Kecamatan Karangjati tidak menerima satu pun murid baru. Sementara itu, SD Tempuran 3, SDN Patalan 4, dan SDN Jagir 2 masing-masing hanya mendapatkan 2 murid baru. Sejumlah sekolah lainnya juga hanya mampu menerima 3 hingga 5 murid. Menurut Zainal, apabila dihitung secara keseluruhan, rata-rata setiap sekolah menerima sekitar 13 hingga 14 murid baru. Namun angka tersebut belum mencerminkan kondisi di lapangan karena ada sekolah yang membuka lebih dari satu rombongan belajar. Sementara sekolah lain hanya memiliki satu rombongan dengan jumlah murid yang sedikit.
10: Untuk SPMB kemarin untuk SD alhamdulillah berjalan lancar mas. Dari 502 lembaga itu SD ada yang negeri itu ada 471, yang swasta 31. Alhamdulillah untuk SPMB ini walaupun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun kemarin. Tahun kemarin itu kita nerima hampir 7.320-an. Tahun ini hanya 7.255 yang masuk di jenjang SD.
11: Kalau untuk sekolah yang sudah memenuhi ada berapa dan yang belum memenuhi dan jumlah siswa yang minim ada berapa?
10: Oh gitu, jadi mas, kebetulan dari 502 lembaga ini hanya satu SD yang kemarin tidak mendapatkan siswa, nol, yaitu SDN Rejo Mulyo 2. Kemudian di grade lagi ada yang siswanya 2. Itu ada 3 lembaga, misalnya itu dari SDN Tempuran 3, kemudian SD Patalan 4, dan SD Jagir 2, itu yang 2. Setelah itu ada grade 3, 5, kemudian seterusnya. Kemudian, kalau rata-rata dari yang kita dengar 7.255 ini dibagi 501 lembaga, kurang lebih 13 siswa sampai 14 per sekolah.
9: Untuk meningkatkan minat masyarakat menyekolahkan anak di SD negeri, Dikbud Ngawi terus memperkuat berbagai program pembentukan karakter. Program tersebut meliputi pembiasaan memberi salam kepada guru, pelaksanaan sholat duha, hafalan surat-surat pendek, hingga pengembangan bakat dan minat murid melalui berbagai kegiatan sekolah. Zainal menilai berkurangnya murid baru dipengaruhi oleh menurunnya jumlah anak usia sekolah yang lulus dari taman kanak-kanak atau TK. Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada jumlah murid yang mendaftar di jenjang SD setiap tahunnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
12: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, dukung program Asta Citra Presiden RI, Polsek Karang Binangun monitoring pekarangan pangan bergizi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
13: Baik sobat, guna mendukung program ketahanan pangan nasional yang digagas melalui agenda Asta Citra Presiden Republik Indonesia, jajaran kepolisian sektor Karang Binangun Polres Lamongan secara aktif melaksanakan pemantauan dan pendampingan lahan produktif pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Anggota jaga Polsek Karang Binangun turun langsung ke area pekarangan pangan bergizi di wilayah Kecamatan Karang Binangun untuk meninjau perkembangan komoditas tanaman cabai yang dikelola oleh warga. Kapolsek Karang Binangun, Ibtu Iwayan Sumatera, menegaskan bahwa program pemanfaatan pekarangan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian pangan yang dimulai dari lingkup terkecil yaitu rumah tangga dan desa. Pihak kepolisian juga terus berkoordinasi untuk memastikan pertumbuhan tanaman berjalan optimal serta mengidentifikasi kendala teknis di lapangan, sehingga target pemenuhan kebutuhan pangan harian masyarakat yang bergizi dan mandiri dapat tercapai dengan maksimal. Demikian laporan langsung dari Lamongan, saya Lia, kembali ke studio.
12: Baik, terima kasih Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
14: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
15: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir Sobat Bana di sore hari ini. Jangan ngopi senja ya. Tetap semangat bisa menikmati suasana sore hari ini dan menikmati ngopi senja ya. Oke, Sobat Bana, kita akan membahas tentang masih dalam hari ulang tahun Ngawi ya. Ngawi punya rasa makanan favorit wong Ngawi. Oke, kita tunggu 0856 345 4545 opini Anda. Tetap semangat. Top music. Everyone music.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Selamat sore Daran ya. Aku lari ke pantai. Nikmati liburan sewat Bana ya. Di pantai yang mungkin sangat cocok untuk apa ini? Nyatu bersama alam, bersama keluarga. Nah, sewat Bana maka ini Ngawi punya rasa makanan favorit Wong Ngawi. Setiap daerah memang punya cerita yang tersimpan dalam setiap sajian makanannya. Begitu pula Kabupaten Ngawi. Balik kesederhananya, Ngawi memiliki beragam kuliner yang khas. Bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga menyimpan kenangan, tradisi, dan identitas masyarakat. Ya, tunggu di 085-6345-4545 opini Sobat Bana tentang kami punya rasa makanan favorit Wong Ngawi.

0: Podcast News.
1: 105,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan sejumlah tuntutan resmi kepada FIFA setelah tim nasional mereka kalah 2-3 dari Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 hari Rabu 8 Juli 2026. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, Presiden AFA Ini Abu Rida meminta Badan Sepak Bola Dunia itu menyelidiki kepemimpinan wasit Francine Coise, Lech Texier, dan jajarannya yang dinilai merugikan Mesir. Demikian News sore hari ini.
0: News.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku

104,5 FM Banara masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Da Titi Diji sobat Bana, mengapa rindu? Yang jelas sudah lama enggak ketemu, enggak pulang ke Ngawi sehingga rindu kepada keluarga yang di Ngawi ya.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ngapa rindu? Yang jelas kalau rindu lama enggak ketemu sobat benar ya, kepengennya ketemu. Kalaupun sudah ketemu ya paling tidak bisa menikmati suasana Ngawi sambil menikmati kuliner-kuliner Ngawi ya. Nah, masih bersama saya Obana. Aja ngopi senja dengan mengambil tema Ngawi punya rasa, makanan favorit wong Ngawi. Sekali lagi sobat Bana, saat sore hari ini ya, aroma nasi pecel dengan siraman sambal kacang yang gurih menjadi pemandangan yang akrab berbagai sudut kota hingga pedesaan. Sajikan dengan aneka sayuran segar, banyak rempah, tempe tahu atau telur, nasi pecel telah menjadi menu favorit yang tak pernah kehilangan penggemarnya. Terima kasih banget yang sudah bergabung. Ada Sari di Paron ya, kalau soal makanan favorit saya pilih nasi pecel di Ngawi. Sambalnya pas, sayurnya segar, apalagi ditambah empayek bikin lagi. Setuju banget ya, ini memang Ngawi terkenal nasi pecelnya juga. Nah, memang bisa dibilang salah satu ikon kuliner Ngawi. Paduan sambal kacang yang gurih, sayuran segar dan empayek yang renyah. Memang sederhana sobat Bana, tapi selalu berhasil bikin kangen, bikin lagi. Terima kasih yang sudah bergabung, kita tunggu untuk yang kepengen bergabung ya. Tetap semangat dengan mengambil tema Ngawi punya rasa, makanan favorit wong Ngawi.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Kamu dan pasangan lagi merencanakan hari bahagia tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari 55 juta rupiah. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional make up tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
4: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adiansah kembali menjadi sorotan publik setelah kediamannya mendapatkan pengamanan dari personel Tentara Nasional Indonesia. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sehari ini, Sobat Bahana, rumah Febri yang ada di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak dijaga prajurit TNI pada hari Rabu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bahana. Selamat sore. Ya, udah memasuki di sesi yang kedua di ajang Ngopi Senja ya, dengan tema yang sama, Ngawi punya rasa makanan favorit Ngawi. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
2: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan.

0: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Kita sudah 14 menit lepas dari pukul 5 sore Sobat Bana. Tetap semangat untuk Sobat Bana ya, yang baru saja bergabung ataupun juga masih jogging di alun-alun Ngawi ya. Karena biasa Sobat Bana kalau sore ini alun-alun penuh dengan apa ini, teman-teman yang berolahraga ya. Nah, terima kasih banget ada Mas Rian di Ngawi ya, Ngawi Kota. Menurut saya sate ayam di Ngawi punya cita rasa khas, bumbunya meresap dan cocok dimakan malam hari bersama keluarga. Benar sekali ya, sate ayam khas Ngawi punya cita rasa yang istimewa Sobat Bana, dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam daging dan aroma bakaran yang menggoda. Membuatnya selalu jadi pilihan, apalagi disantap hangat saat malam hari bersama keluarga. Men, makan seperti ini memang bukan hanya soal rasa, tetapi juga kebersamaan. Kita tunggu opini Sobat Bana ya, di 0856345 4545 dengan tema Ngawi punya rasa, makanan favorit Wong Ngawi. Tetap kompak.
1: Aku mau coba ketemu Meli. Ya, nitip ya, thank you.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bandara masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Hadir Niken Salindri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Manis gurih umami khas Tokyo, ada crispy tempuranya.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan ya. Terus saja kita kemandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana. Tetap dengan tema yang sama, Ngawi punya rasa makanan favorit Ngawi. Kita tunggu pin shot Bana di 0856 345 4545.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Wana Radio, Sobat Wana, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia telah menemukan ladang tembaga gas di Andaman lepas pantai sebelah utara Aceh. Yang dilansir Kompas.com untuk malam hari ini, Prabowo bersyukur kepada Tuhan karena Indonesia diberi karunia sumber daya alam yang luar biasa, termasuk cadangan geotermal hingga batubara terbesar di dunia. Demikian sekali informasi 104,5 FM Wana Radio.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana, ya tetap kompak setelah tadi kita menikmati Udan Janji. Makanya sebut benar, jangan sampai banyak janji ya, kalau banyak janji seperti hujan ya, Anda nggak kuat menampung airnya. Terima kasih yang sudah bergabung sekali lagi ya, kita membahas tentang Ngawi punya rasa, makanan favorit wong Ngawi. Nah, sahabat Bana, Ngawi juga dikenal dengan sate ayam dan sate kambing yang kaya bumbu, yaitu daging yang hangat dan menggugah selera, hingga bakso legendaris yang selalu ramai dikunjungi bagi pecinta jajanan tradisional. Ada getuk, nil, lupis, klepon, dan berbagai kudapan khas yang masih bertahan di tengah gempuran makanan modern. Kita tunggu di 085-6345-4545 untuk sobat penang yang kepingin beropini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi kena berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Banyu Langit. Ya. Nah, tembang ini ketika itu apa sahabat Bana moncer ya. Lagi hits. Selamat petang. Terima kasih banget masih membahas tentang Ngawi punya rasa. Makanan favorit Wong Ngawi. Ya. Untuk sahabat Bana, ini kuliner bukan sekedar soal rasa ya. Bali setiap warung sederhana tersimpan perjuangan para pelaku UMKM yang menjaga resep turun temurun agar lebih tetap lestari. Kuliner juga menjadi daya tarik wisata yang mampu mengundang orang datang, menikmati suasana lalu membawa pulang cerita tentang kelesatan Ngawi. Lalu bagaimana dengan Anda, khususnya Wong Ngawi ya? Kalau ada keluarga atau sahabat dari luar kota yang datang berkunjung, makanan apa yang paling pertama akan Anda rekomendasikan? Apakah nasi pecel, sate, soto, bakso, atau justru ada kuliner favorit lain yang menurut Anda wajib dicoba? Terima kasih yang sudah bergabung, ada Rian. Menurut saya, sate ayam di Ngawi punya cita rasa khas, bumbunya meresap dan cocok dimakan di malam hari. Oke, terima kasih banget ya. Ini memang benar sekali, sate ayam khas Ngawi punya cita rasa yang istimewa, bumbu yang meresap hingga ke dalam daging, dan aroma bakaran yang menggoda, membuat selalu jadi pilihan kita.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebetulnya perjalanan timnas Jepang di Piala Dunia 2026 harus berakhir lebih cepat setelah kalah dramatis dari Brasil pada babak 32 besar. Yang dilansir FIFA untuk malam hari ini bermain di Hudson Stadium, Amerika Serikat hari Selasa. Samurai Biru takluk dengan skor 1-2 meski sempat unggul lebih dahulu. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Jeng Febria dan Adinda Rahma. Sayang, aku capean. Kalau kecapean ya dipijitin ya. Itulah tanggung jawab seorang laki-laki yang memperjuangkan untuk keluarga agar bisa menikmati rezeki yang apa ini kita terima untuk hari ini ya. Kita udah 39 menit lepas dari pukul 18 atau tang sobat bana ya. Mas Fajar di Ngawi Kota, buat saya Ngawi punya rasa yang sulit dilupakan. Dari pecel, sate, soto, sampai jajanan tradisional. Semuanya selalu membuat rindu pulang. Masih banget, ini pasti dirasakan juga oleh banyak perantau asal Ngawi. Kuliner memang bukan hanya soal enaknya makanan, tetapi juga membawa kenangan tentang kampung halaman. Dari nasi pecel, sate, soto, hingga jajanan tradisional, semuanya punya cita rasa yang selalu membuat rindu untuk pulang. Semoga kekayaan kuliner khas Ngawi terus dilestarikan agar tetap menjadi kebanggaan masyarakat dan dikenal lebih luas.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya.
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Yeah.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Tetap kompak dan masih setia ya. Ada Mbak Endah di Ngawi. Ya, benar nih ya. Oh, di Beringin. Ini komennya makanan tradisional Ngawi bukan hanya soal rasa, tapi juga bagian dari identitas daerah yang harus dijaga. Terima kasih banget, benar ya. Pendapatnya sangat menarik. Makanan tradisional bukan sekedar mengenyangkan, tetapi juga menjadi warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dan terus mencintai, menikmati, dan memperkenalkan kuliner khas Ngawi kepada generasi muda maupun para wisatawan. Kita ikut menjaga identitas daerah agar tetap lestari, dan semoga kuliner khas Ngawi semakin dikenal dan terus menjadi kebanggaan wong Ngawi.

0: Dadah.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
7: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
6: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
7: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
6: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
9: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bluro.
10: Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
11: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bluro.
12: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
13: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
14: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Sambung lewat Radio Bahana FM.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live

0: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, masuki babak perempat final Piala Dunia 2026. Latihan pecinta sepak bola dunia akan tertuju pada duel dua raksasa Eropa, Spanyol menghadapi Belgia. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 11 Juli 2026 pukul 2 Indonesia Barat di Stadion Los Angeles Lakers. Spanyol datang dengan kepercayaan diri tinggi. Asuhan Luis de la Fuente tampil sangat solid sepanjang turnamen, kan dikenal memiliki pertahanan yang sulit ditembus. Permainan kolektif, penguasaan bola, serta kedalaman skuad menjadi senjata utama La Roja dalam memburu tiket semifinal. Di sisi lain, Sobat Bahana, Belgia menunjukkan kebangkitan yang luar biasa setelah sempat diragukan di fase grup. Setan Merah berhasil bangkit dan melangkah hingga delapan besar. Kat permainan menyerang yang efektif meski kehilangan salah satu pemain penting di lini tengah karena cedera. Belgia tetap memiliki banyak pemain berpengalaman yang siap memberikan kejutan. Nah, Sobat Bahana, laga ini diprediksi berlangsung ketat. Spanyol kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola, sementara Belgia mengandalkan serangan balik cepat dan efektivitas di depan gawang. Banyak pengamat menjagokan Spanyol, tetapi Belgia memiliki mental pantang menyerah yang membuat pertandingan ini sulit diprediksi. Siapa yang akan melangkah ke semifinal dan menjaga asa menjadi juara dunia? Saksikan duel seru Spanyol kontra Belgia, dipastikan menyajikan pertandingan berkelas dengan tensi tinggi hingga peluit akhir berbunyi. Jelas Sobat Bahana, lensa Piala Dunia untuk hari ini.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM mana radio, radio informasi dan hiburan. Ada seluruh baru saja yang hadir yaitu Saraswati. 15 menit lepas dari pukul 7, sahabat Bana dan Mbak Indah di Beringin ya. Makanan tradisional Ngawi bukan hanya soal rasa, tapi juga bagian dari identitas daerah yang harus dijaga. Tepat sekali ya. Terus ada Mas Joko ya, yang ada di sini. Halo, apa kabar sini? Mungkin juga malam hari ini dingin ya. Tetap sehat selalu, lalu ngopi. Kuliner Ngawi menjadi salah satu alasan saya bangga menjadi wong Ngawi. Rasanya khas dan harganya ramah di kantong. Benar sekali, kuliner khas Ngawi memang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat. Selain cita rasanya yang autentik dan cocok di lidah, harganya juga relatif terjangkau, sehingga bisa dinikmati semua kalangan. Semoga ke depan kuliner khas Ngawi semakin berkembang, semakin dikenal wisatawan dan tetap mempertahankan cita rasa yang menjadi kebahagiaan wong Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ada lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang, dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila, karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: Royal Music.
3: Mas Delva.

0: Sintar Sintar.
1: Mas Silva.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
8: 104,5 FM Bahana Radio, terima kasih banget ada Vina di Kerangjati ya. Menurut saya setiap orang pasti punya warung langganan yang rasanya tidak tergantikan. Terima kasih Mbak Vina, kita tunggu Vini Sobat Bahana di 0856345 4545 dengan tema Ngawi punya rasa makanan favorit Ngawi. Tetap kompak selalu.
9: Iki lo bocah sing dinteni bintang Fortuna. Happy Asmara, Delva Irawan.
10: Yen wis sayangku dijogo judisio-sio, Mas.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
8: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
9: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
8: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
10: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

5FM Bana Radio. Sahabat Bana, nampaknya kita harus berpisah dulu ya. Ajak ngopi santai edisi hari Kamis tanggal 9 Juli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
5: Aku punya sesuatu buat kamu.
6: Wah, lucu banget. Makasih ya. Boleh kan aku pakai kemana-mana?
5: Boleh dong, kamu suka?

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklek panjenengan.
8: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Sasa.
1: Matur nuwun.
0: Terima kasih Sasa.
2: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
3: Mau.
2: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
3: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
2: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
3: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
4: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
3: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
5: Milku susu Belgiaku.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.

Tentu, karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: teko.
1: Aja nganggur pokoke.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
2: I wrote this song with my friend Blood Pop for the film Top Gun Maverick in my studio basement. It's deeply personal for me, and I think that we all need each other. We need a lot of love to walk through this life. And we all need a hero sometimes. There's heroes all around us in unassuming places, but you might find that you can be your own hero, even if you feel broken inside.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: santer apa-apa ya. Jolek kerupuk besok.
1: Kurorati.
2: Mungkin gue balik.
3: Center kulit.
0: Wah, nom kok ngono.
3: Di sini sini. Sini semangat.
0: Nom mana apa kok iki?

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno MPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
10: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
11: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,

0: Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
0: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas seterusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bune, panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
8: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Suradi, Perapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi.
9: Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Subur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedongprau, Padas, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Roy abis sih tak akoni.
1: Asik.
2: Sek.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
9: Radio Bahana FM Ngawi.
10: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
9: Radio Bahana FM Ngawi
11: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Jesús. Santo, no divertí más.
1: Serah.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
6: toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
8: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
9: toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
10: toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: iki piye to bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo bu. Mesti wae to Pak, yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Partir de 2006.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertabak buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
3: Dan yang paling terasa sekarang, Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.
1: Mau jelajahi dunia metaverse? You

paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio. Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Semua lewat radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Bandar semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di ajang ngopi spesial pagi hari ini di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Nah sobat Bandar, seperti biasa Bila akan namanya sobat Bandar 2 jam ke depan ya, dari jam 6 ini sampai nanti jam 8. Dan pastinya Bila juga udah nyiapin topik hari ini, tema hari ini, dan obrolan hari ini yang menarik buat sobat Bandar semuanya. Ya jangan lupa sobat Buana yang belum gabung gitu ya, segera gabung di SPS Radio juga. Buat yang nanti mau ngobrol sama Bila Pak untuk terus bahan FM Ngawi, nanti kita ngobrol-ngobrol ya sobat Buana pastinya. Tapi hari ini masih tentang Ngawi nih sobat Buana. Waduh, kenapa sih Ngawi terus kak? Berhubung Ngawi lagi hari jadi ya, hari lagi berulang tahun gitu ya, ya patutlah kita sebagai warga Ngawi harus ikut merayakan juga gitu sobat Buana. Contoh kecil merayakan yaitu seminggu ini gitu ya, kita akan ngobrol tentang yang namanya Ngawi. Ngawi tuh kalau diobrolin gak ada habisnya sobat Behana. Bahkan ya satu minggu ini tuh kita udah ngobrol tentang Ngawi. Tapi menurut Bila tuh belum semua 100% dari Ngawi udah kita obrolin gitu. Masih ada nih hal yang kemarin-kemarin belum kita obrolin. Contohnya hari ini yaitu tentang Ngawi Ramah. Ini sobat Bener berkepikiran gak sih kenapa Ngawi disebut Ngawi Ramah gitu ya? Nah kenapa juga kenapa Ngawi Ramah gitu, gak Ngawi yang lain gitu ya? Nah itu pastinya juga ada kenapanya nih sobat Bener. Nah kamu sebagai wong Ngawi gitu ya sobat Bena, ada gak sih kepikiran bangga jadi wong Ngawi? Terus masih kan Ngawi Ramah menjadi cerita kita. Pastinya Ngawi Ramah sendiri, kata Ngawi Ramah sendiri itu punya cerita sama warga Ngawi sendiri ya sobat Bena. Sebagai wong Ngawi, kamu tuh punya cerita apa nih dari kata Ngawi Ramah gitu ya? Apakah kamu juga pernah menjumpai ataupun melihat gitu ya, emang wong Ngawi itu ramah-ramah gitu ya, atau wong Ngawi itu pandai bertegur sapa, wong Ngawi itu murah senyum, dan lain-lain gitu. Nah menurut kamu Ngawi Ramah tuh gimana, dan masih ada cerita Ngawi Ramah sama dirimu ataupun sekitarmu gitu ya? Boleh langsung berbena yang mau cerita di pagi hari ini di 0856345445 atau yang mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh banget, langsung aja telepon di 0856345445. Bila setia nungguin sobat Buana sampai nanti jam 8 ya sobat Buana, jadi masih lama gitu ya. Ini baru aja jam 6 gitu ya, masih lama Bila ramai sobat Buana semua. Jadi jangan lupa sebagai wong Ngawi gitu ya, ceritakan Ngawi Ramah versi kamu, atau masih adakah Ngawi Ramah di sekitarmu gitu ya. Nah di 0856345445.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari Mr. Sedap!
0: Baru!
2: Legendaris Jepang! Atau Chicken Ramen!
0: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori! Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo! Ada crispy tempuranya!
3: Yes!
4: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari yang tadi udah spill tentang tema hari ini ya Sobat Bana. Tadi tuh Bila udah bilang tema hari itu Messi tentang Ngawi. Dan tadi Bila juga udah spill gitu ya, Ngawi kenapa lagi gitu, apa yang lagi dibahas sama Ngawi lagi. Nah Sobat Bana tahu kan slogan Ngawi ramah gitu ya, Ngawi terkenal dengan kota Ngawi ramah gitu. Nah tapi kepikiran gak sih kenapa disebut Ngawi ramah dan kenapa gitu ya? Apa Sobat Bana juga hanya FOMO saja gitu ya, mengikuti slogan tersebut, atau ada makna tersendiri? Nah biasanya tuh Sobat Bana, kalau Bila mendengar kata ramah, apa satu pemikiran Sobat Bana saat mendengar kata ramah? Kalau Bila sih mendengar kata ramah tuh kepikiran orang-orang di ataupun warganya gitu ya. Warganya tuh emang terkenal sebagai warga yang ramah. Masuk dari ramah mungkin suka bergotong royong kayak gitu Sobat Bana, apa-apa tuh gotong royong bersama-sama, terus enggak yang individu kayak gitu Sobat Bana. Kalau Bira tuh mikir kata ramah tuh kayak gitu. Tapi kalau Sobat Bana tuh gimana? Apa kata ramah tuh mencerminkan seorang ataupun warga yang ramah senyum, bertegur sapa, terus saling membantu di mana aja? Tapi warga Ngawi emang kayak gitu Sobat Bana. Warga Ngawi yang ramah ini bukan hanya slogan, tapi juga mencerminkan warga-warganya. Nah kalau Sobat Bana sendiri, masihkah punya cerita dari kata Ngawi ramah ini di sekitar Sobat Bana, atau Sobat Bana sendiri ada yang masih merasakan kentalnya dari kata Ngawi ramah ini? Nah boleh banget diceritain ya, kenapa ataupun bagaimana Sobat Bana merasakan slogan Ngawi ramah ini di diri Sobat Bana atau sekitarnya gitu ya, sebagai wong Ngawi ataupun warga Ngawi gitu ya. Nah boleh banget diceritain ya Sobat Bila, apalagi di pagi hari ini yang masih membahas tentang Ngawi nih Sobat Bana, kota kita tercinta ini yang sedang masih gitu ya. Kalau menurut Bila bulan ini gitu ya, emang bulan kelahiran ataupun hari jadinya. Jadi mungkin harus dirayakan ya minimal setengah bulan ataupun sebulan full gitu ya. Kita boleh banget mengulik tentang yang namanya Ngawi gitu ya. Ngawi seluas itu, masa kita hanya mengulik sehari saja? Nah itu gak ada habis ya Sobat Bana. Bahkan seminggu ini pun mungkin masih ada gitu ya, dari bagian-bagian Ngawi yang belum kita obrolin, belum kita bahas. Nah ini adalah sebagian kecil dari kata Ngawi ramah sendiri yang mungkin tidak banyak orang sadari ya. Tidak banyak orang sadari, tapi orang menggunakan. Nah itu yang perlu dipertanyakan nih, kenapa kamu dengan kata Ngawi ramah sebagai wong Ngawi? Apakah kamu juga ramah atau judis-judis gitu? Nah enggak ya Sobat Bana, Bila tuh berketemu dengan orang Ngawi, wong Ngawi sendiri itu jarang ketemu wong Ngawi yang mungkin judis-judis kayak gitu. Nah menurut Sobat Bana sendiri, kata Ngawi ramah tuh menceritakan tentang apa, atau masih ada cerita di kata Ngawi ramah di kamu ataupun orang sekitarmu? Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 085634545. Nah di pagi hari ini tuh Sobat Bana bahas ya Ngawi ramah ataupun kata ramah sendiri tuh. Jangan lupa walaupun ramah ataupun udah ramah sama tetangga dan teman-temannya, jangan lupa juga ramah sama diri sendiri ya. Kalau menurut Bila, contohnya ramah sama diri sendiri tuh apa sih ya? Kalau ramah dari diri sendiri tuh kita juga merawat diri sendiri ataupun menjaga diri sendiri. Contohnya pagi-pagi tuh sarapan Sobat Bana jangan minum kopi aja, itu juga termasuk ramah sama diri sendiri, ramah sama perut juga, biar pagi hari ini tuh enggak asam lambungnya naik ataupun kejadian sakit perut gak bisa memulai aktivitasnya seperti biasa. Karena mengalami sakit gara-gara gak sarapan itu Sobat Bana. Jadi sebagai wong Ngawi ya ramah gitu ya, harus ramah sama diri sendiri juga nih menurut Bila. Jadi harus dipenuhi asupannya, kesehatannya, olahraganya gitu ya Sobat Bana, biar bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Apalagi itu Sobat Bana yang dinanti-nantikan dari seminggu ini tuh apa sih? Ya besok Sobat Bana weekend gitu ya. Siapa sih yang gak menantikan weekend ya Sobat Bana? Pasti ya besok di hari Sabtu tuh ada weekend. Nih Sobat Bana juga bisa menikmati rangkaian kegiatan di kota Ngawi kita cerita ini. Ada konser di alun-alun Ngawi. Nah makanya dijaga kesehatannya Sobat Bana sebagai wong Ngawi ramah diri sendiri juga. Masa kalau bisa ramah sama orang lain gak bisa ramah sama diri sendiri? Nah harus bisa ya Sobat Bana. Jadi jangan lupa sarapan di pagi hari ini, jangan lupa berolahraga juga pengen demi keseimbangan kesehatan tubuh kita. Nah buat Sobat Bana yang mau cerita di pagi hari ini, boleh banget Bila tungguin di 085634545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya, Kak. Kakek baik sama Nana. Nggak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Pasti tadi Bila udah ngobrol sama Sobat Bana, semua kita udah bahas ngawi ya Sobat Bana. Bahas ngawi tuh gak ada habisnya Sobat Bana, mulai dari sudut kota, mulai dari bahasa, mulai dari kuliner, mulai dari slogan, hingga bagaimana wong ngawi sendiri ya. Karakter wong ngawi yang terkenal ramah-ramah ini Sobat Bana, bukan ramah hanya sekedar saling bertegur sapa ya, tapi dari kebiasaan ataupun budaya wong ngawi sendiri ya, mungkin ramah gitu ya. Ya emang ramah ya Sobat Bana. Mungkin masyarakatnya yang dikenal santun, masyarakatnya yang dikenal suka bergotong royong gitu ya Sobat Bana. Bahkan dari jadi ngawi ini pun masyarakat ngawi juga sangat antusias. Nah, itu juga termasuk ngawi yang ramah gitu ya, keantusiasan warga ngawi ataupun wong ngawi sendiri.

ikut menjaga budaya Ngawi. Apalagi slogan Ngawi Ramah ini, kita semua harus ikut menjaganya. Contoh menjaganya ya, harus bisa meluangkan waktu gitu ya sobabena, meramaikan ataupun juga mengantusiasi berbagai kegiatan di Ngawi, ataupun ikut meramaikan budaya-budaya di Ngawi, melestarikan budaya-budaya di Ngawi. Terus habis itu harus bersikap juga selainnya wong Ngawi yang ramah gitu ya. Jangan terlalu individualisme gitu sebab bahana, karena kita memang manusia makhluk sosial gitu ya, masih membutuhkan bantuan orang lain. Jadi sebagai sebab bahana sendiri, sebagai wong Ngawi yang terkenal Ngawi ramahnya gitu ya, harus bisa menjaga budaya Ngawi, harus bisa melestarikan budaya di Ngawi gitu ya, agar masih terasa sampai nanti ya sebab bahana, sampai nanti kita semua tua gitu ya, sampai generasi selanjutnya Ngawi ramah ini masih terjaga, Ngawi ramah ini masih ada gitu ya sobat buana. Nah siapa sih yang gak mau mempertahankan semua ini gitu ya. Nah buat sobat buana semuanya yang punya cerita tentang gimana sih cara kita mempertahankan budaya Ngawi ramah ini, ataupun punya cerita tentang masihkah ada budaya Ngawi ramah di diri kamu ataupun di sekitarmu, nah boleh banget di 08 563 454 5. Nah bila setia nunggu sobat buana sampai nanti jam 8 ya sobat buana, pastinya nanti di sesi kedua juga Bila akan ngajak ngobrol sobat buana lagi di jam 7 sampai jam 8. Nah ini bentar lagi sobat buana di sesi pertama ini selesai. Jadi sobat buana semuanya jangan lupa untuk bercerita ataupun beropini gimana sih, atau masih gak ada cerita Ngawi ramah sebagai wong Ngawi di diri kamu ataupun di diri sekitar-sekitar kamu, tetangga-tetanggamu gitu ya. Boleh banget di 08 563 454 5.

0: burgernya kelewatan. Baru, Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali bersama Bila di pagi harinya udah ngajak ngobrol Sobat Bahana semuanya ya. Tadi banyak sekali kita udah ngobrol di sesi pertama ini. Nah ini berakhir sudah Sobat Bahana sesi pertama sama Bila di pagi hari ini. Dan pastinya tadi kita udah ngobrol banyak soal ngawi gitu ya. Dan masih ada beberapa soal ngawi yang belum kita bahas. Jadi nanti di sesi kedua kita akan ngobrolin lagi hal tentang ngawi pastinya Sobat Bahana. Ngawi itu dari kata ngawi ramah tuh menceritakan apa aja, dan masih adakah cerita ngawi ramah di kamu ataupun di sekitar kamu. Nah tadi Bila juga udah bilang gimana cara kita menjaga gitu ya. Jadi satu slogan ini gitu sebenarnya maknanya banyak sekali Sobat Bahana. Dan ini juga harus kita senantiasa kita jaga untuk kita sampai kita tua dan generasi muda selanjutnya. Nah bagaimana kita mengajarkan juga untuk generasi muda ya Sobat Bahana, agar bisa menjaga slogan ini, melestarikan budaya ngawi ini gitu ya. Pastinya itu tidak mudah kalau menurut Bila. Kalau menurut Sobat Bahana sendiri juga tidak mudah ya Sobat Bahana, apalagi gitu ya generasi muda zaman sekarang, apalagi Gen Z dan Gen Alpha ini gitu ya, mempunyai kriteria yang berbeda ataupun karakter yang berbeda sama mungkin Gen Milenial ya. Nah pastinya cara kita mengajarkan, cara kita melakukan generasi, mengajarkan ke generasi ngawi ramah selanjutnya bagaimana sopan santun, budaya, habis itu kebiasaan-kebiasaan, melestarikan budaya, melestarikan adat, ataupun melestarikan bagaimana seharusnya warga ngawi ataupun wong ngawi sendiri dalam melestarikan budaya tersebut. Itu harus dengan cara yang berbeda juga. Jadi buat Sobat Bahana semuanya yang mungkin gitu ya bertanya-tanya ataupun punya tips nih, bagaimana cara kita menjaga slogan ngawi ramah ini sebagai wong ngawi untuk generasi muda nanti, nah boleh banget diceritain atau di-spill sama Bila di pagi hari di 085634545445. Dan pastinya nanti di sesi kedua kita akan kembali lagi ya Sobat Bahana, berjumpa lagi bersama Bila nanti di sesi kedua. Nah ternyata sesi pertama ini udah selesai, nanti Bila akan kembali lagi di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana, terus Bahana FM ngawi bareng Bila di pagi hari ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Semua radio
1: Bahana FM. Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, sobat-sobat, kembali lagi di Lensa Piala Dunia 2026 edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026.